Teman produksi jadi abu vulkanik dari Indonesia ternyata bikin negara tetangga ikut was-was juga teman produksi. Jadi Gunung Anak Krakatau kembali jadi perhatian setelah erupsinya membuat warga di Malaysia khawatir abu vulkanik bisa sampai ke wilayah mereka, dan Badan Meteorologi Malaysia atau MET Malaysia menyebut kemungkinan abu vulkanik Anak Krakatau mencapai Malaysia sangat kecil meskipun tetap ada kemungkinan. Pergerakannya juga terus dipantau. Sementara dari Singapura, ada kabar yang tidak kalah menarik. Perdana Menteri Lawrence Wong mengumumkan bakal menyumbangkan seluruh kenaikan gajinya selama 5 tahun setelah adanya penyesuaian gaji. Nah, kalau kamu punya pilihan nih, kenaikan gaji 5 tahun bakal ditabung, dibelanjakan atau didonasikan seperti Lawrence Wong, teman produser.

0: Duh, antriannya panjang bener. Kalau begini terus, bisa nggak keburu nih jalan sama doi.
1: Ah, mumpung lagi pada santai, aku ngedusel ah. Asyik, gak ketahuan.
0: Ngedusel lagi bisa nggak ya? Ah, coba ya.
2: Mbak, antri dong. Enak bener sih tuh, emang situ aja yang punya kepentingan. Kalau pingin cepet ya datang lebih awal. Ih, sebel deh.
0: Iya mbak, maaf.
2: Ya udah mbak, mundur lagi sana. Hus, sana.
0: Kita harus selalu membudayakan antri. Karena antri itu mencerminkan kedisiplinan kita dan melatih pengendalian diri kita, oke?
3: Selamat pagi teman Pro 2.
4: Teman terbaik kamu.
5: Pro 2 FM. Teman.

Teman produknya katanya orang sekarang lebih betah nonton dari rumah, tapi Hollywood justru punya kabar yang berbeda nih teman produknya. Jadi box office musim panas Hollywood 2026 resmi mencetak rekor baru. Penjualan tiket bioskop di Amerika Utara di periode Mei sampai awal September mencapai 4,7 miliar dolar atau sekitar 83,9 triliun rupiah teman produknya. Dan angka ini bahkan melewati rekor yang bertahan sejak 2013. Dan menariknya lagi nih, tahun ini untuk pertama kalinya setiap bulan selama musim panas berhasil mencatat pendapatan lebih dari 1 miliar dolar. Dan salah satu penyumbang terbesarnya adalah Spider-Man Brand New Day dan juga The Odyssey teman produknya yang sama-sama mencetak pendapatan fantastis secara global. Artinya setelah bertahun-tahun dihantam pandemi, layar lebar mulai menunjukkan tanda-tanda bangkit lagi nih. Jadi kalau kamu sendiri, tim nonton bioskop atau tim nonton di rumah teman produknya?

Teman Pro2 ada kabar yang mungkin bikin kamu mikir dua kali sebelum ganti HP nih teman Pro2. Jadi harga smartphone ternyata makin mahal ya. Dan laporan Counterpoint Research mencatat teman Pro2 lebih dari 40% model HP yang beredar di dunia mengalami kenaikan harga sepanjang 2026. Ini bahkan disebut sebagai rekor tertinggi dalam sejarah industri smartphone. Rata-rata harga handphone naik sekitar 15%, sementara handphone baru yang rilis tahun ini rata-rata 25% lebih mahal dibanding model setara tahun sebelumnya. Biang keroknya, itu harga chip memori melonjak sampai 4 kali lipat sejak akhir 2025. Karena produksi memori kini banyak dialihkan untuk kebutuhan teknologi AI dan juga data center teman Pro2. Dampaknya pengiriman smartphone global diperkirakan ikut turun, makanya nggak heran kalau konsumen mulai menunda upgrade, pilih kapasitas lebih kecil, atau melirik HP refurbished teman Pro2. Jadi kamu gimana nih, masih mau ganti HP tahun ini atau HP lama masih jadi pilihan nih teman Pro2?

Teman berdua, kamu tim yang baru buka mata langsung cari kopi? Eits, ternyata waktu minum kopi juga bisa punya pengaruh ke seberapa maksimal efek kafeinnya loh teman berdua. Jadi menurut ahli sebenarnya tidak ada satu jam yang cocok untuk semua orang ya. Tapi ada beberapa patokan yang bisa kamu coba. Jadi kafein biasanya mencapai efek puncaknya sekitar 30-60 menit setelah diminum. Jadi kalau kamu butuh fokus sebelum aktivitas penting, kopi bisa diminum sekitar 1 jam sebelumnya. Kalau baru bangun tidur, tubuh sebenarnya sudah punya mekanisme alami untuk bikin kita lebih waspada. Jadi kopi bisa diminum beberapa jam setelah bangun, terutama saat energi mulai turun. Tapi ingat teman pro 2, jangan terlalu dekat dengan waktu tidur karena kafein bisa mengganggu kualitas tidur. Dan satu lagi teman pro 2, kalau perut kamu sensitif nih, hindari ngopi saat perut kosong. Jadi kopi pagi boleh, asal tahu timingnya ya.

0: Pernah lihat logo segitiga kecil di bawah botol plastik? Itu bukan sekedar hiasan loh. Itu adalah kode daur ulang atau disebut kode resin. Kode resin adalah sistem penandaan yang digunakan untuk mengidentifikasi jenis plastik dalam produk, terutama pada kemasan seperti botol atau wadah makanan. Kode ini biasanya berupa simbol segitiga dengan angka 1 hingga 7 di dalamnya dan huruf singkatan di bawahnya. Kode resin membantu produsen, konsumen, dan pengelola sampah dalam proses daur ulang dan pemilahan limbah plastik. Misalnya, angka 1 berarti PET, biasa dipakai untuk botol air mineral atau minuman ringan. Sebaiknya hanya sekali pakai ya, karena bisa melepaskan zat kimia jika dipakai berulang. Kalau angka 5, itu PP, aman untuk makanan dan bisa digunakan kembali. Yuk, mulai cek logo segitiga sebelum pakai, supaya lebih aman untuk kita dan juga ramah buat lingkungan.
1: Teman terbaik kamu. Teman

Teman Prodo yang umur 17 tahun nanti bisa punya rekening bank dan saldo awalnya langsung Rp50.000. Jadi pemerintah berencana membuka dan memberikan rekening bank secara otomatis kepada warga Indonesia yang memasuki usia 17 tahun dan sudah memiliki KTP. Rencananya teman Prodo, rekening tersebut akan dibuat melalui BRI dan Bank Syariah Indonesia berbasis NIK, dan tidak hanya rekening, pemerintah juga menyiapkan saldo awal Rp50.000 per orang yang disebut tidak boleh dipotong oleh pihak bank. Dan rekening ini nantinya bisa digunakan untuk berbagai kebutuhan termasuk penyaluran bantuan pemerintah. Bahkan bagi pelaku UMKM tersedia sistem pembayaran kris tanpa biaya. Target pemerintah itu sampai 200 juta penduduk punya rekening. Tapi teman berdua, mekanismenya secara detail masih dibahas, termasuk apakah rekening langsung dibuat saat mengurus KTP atau tetap perlu daftar. Jadi kita tunggu untuk informasi kelanjutan dari hal ini teman Pro 2 ya. Dan teman Pro 2, terima kasih kamu masih memilih Pro 2 untuk menemani kamu hari ini. Kita sudah berada pada pukul 9.17 waktu Indonesia Barat, masih menemani kamu di Spada Pro 2 RR Bungkulu, teman terbaik kamu.

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu, Produ FM.
2: Produ FM,
0: teman terbaik kamu.

the show you could keep up.

0: Tidak jarang ketika sakit dan melakukan pemeriksaan kesehatan, dokter memberikan obat jenis antibiotik untuk dikonsumsi.
1: Ibu Mia, silakan ke ruang periksa.
0: Ketika dokter memberikan antibiotik tersebut, keseluruhan pasien akan mendapatkan arahan yang sama dari dokter, yaitu antibiotiknya harus dihabiskan ya. Nah, mengapa antibiotik harus dikonsumsi hingga habis? Antibiotik yang telah diresepkan oleh dokter, bila tidak dikonsumsi hingga habis, akan menimbulkan resistensi antibiotik pada tubuh. Bakteri yang menginfeksi tubuh bisa saja belum sepenuhnya mati hingga kembali bermutasi dan menginfeksi kembali, walaupun tubuh sudah merasa sehat. Dalam hal ini, bakteri yang bermutasi akan menjadi lebih kebal terhadap antibiotik tertentu, dan bakteri menjadi tidak mati bila kembali terjadi infeksi. Pada kasus yang semakin parah, bakteri semakin sulit dilenyapkan, bahkan beresiko menyebabkan kematian. Resistensi antibiotik cukup berbahaya, dan hal ini terjadi karena beberapa jenis antibiotik lain mengalami kesulitan untuk membunuh bakteri yang lebih kuat, sehingga pilihan yang dimiliki seseorang menjadi terbatas. Untuk itu, alangkah lebih baik bila obat antibiotik benar-benar dikonsumsi hingga habis, walau tubuh sudah merasa sehat dan sembuh dari penyakit yang diderita, guna mencegah dampak dari resistensi antibiotik.

0: Hai.
1: Wah, sendal kamu bagus banget.
0: Iya dong.
1: By the way, kamu tahu nggak sejarah sendal?
0: Emang apa?
2: Hampir setiap orang di dunia pasti mengenal dan pernah menggunakan yang namanya sandal jepit. Alas kaki yang sering dipakai sehari-hari untuk melindungi kaki dari panas jalanan, benda-benda tajam, dan lainnya. Kata sandal sendiri konon berasal dari bahasa Yunani, yakni sandalion. Sementara dalam bahasa Indonesia, sandal berasal dari bahasa Belanda.

0: Di Indonesia, sejarah sandal masih belum begitu diketahui secara jelas asal-usulnya. Namun, ada satu versi yang menyebutkan penggunaan sandal sudah dikenal sejak zaman kerajaan Tarumanegara sekitar pada abad ke-7 Masehi. Hal ini dibuktikan dengan adanya penemuan batu tulis yang berisi tulisan atau prasasti dan telapak kaki raja. Telapak kaki inilah ditafsirkan sebagai cetakan untuk pembuatan sandal raja. Namun, tidak ada keterangan di batu apakah sandal ini memang dibuat untuk raja atau bukan.
1: Produ FM. Teman terbaik kamu. Produ FM.
2: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu.

0: Beb, Beb, lagi ngapain?
1: Rencana.
0: Hah? Cewek mana lagi tuh? Sebel aku.
1: Jangan ngambek dulu, Beb. Di dalam KBBI, rencana berarti rasa hati yang kuat, rindu, cinta, kasih, dan sebagainya.
0: Ah, bilang dari tadi, kan aku jadi rencana akut nih.

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Produ FM. Teman terbaik kamu.

Teman Produa, kita sudah berada di penghujung kebersamaan untuk pada hari ini, edisi 99 teman Produa ya. Jadi tengok kembar, kamu udah check out apa teman Produa, masih jam 9 juga ini ya. Jadi masih banyak waktu kamu untuk memilih barang-barang idaman kamu untuk kamu check out di tanggal kembar ini teman Produa. Dan untuk menambah kemeriahan dan keceriaan kamu, memilih barang favorit kamu, setelah ini ada Intan yang menemani kamu. Nanti ada rekomendasi-rekomendasi juga barang-barang e-commerce dari Intan. Kamu butuh apa boleh kasih tahu nanti ya. Di sini di Produa, Air Bengkulu, teman terbaik kamu.

0: Produa FM.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.
1: Santai siang di Produa FM.
0: Teman terbaik kamu.
2: Santai siang di Produa FM.
3: Teman terbaik kamu.

105,1 Pro 2 RRI Bengkulu, teman terbaik kamu. Halo teman Pro 2, selamat siang. 99 nih, 9 September bareng Intan hari ini di Santai Siang. Buat kamu yang pengen gabungan, pengen request lagu siang ini boleh ya. Kuy, langsung aja ke TikTok @pro2bengkulu. Kamu bisa request lagu yang kamu suka, atau bisa juga chat aku di 08 11 7322 330. Selamat siang untuk warga-warga TikTok yang sudah bergabung. Ada Kak Fir, katanya pengen dengerin lagu Sumpah Mati dari Selena Grace. Oke, lagunya udah masuk ke playlist, diputerin bentar lagi ya. Terus ada juga Kak Chai Mei, request lagunya Lewati Berdua. Lewati Berdua dari siapa tuh? Nanti coba Intan cari dulu ya. Buat yang lain langsung aja ke TikTok untuk langsung request lagu yang kamu suka.

0: Di era di mana popularitas diukur dengan angka dan rupiah dikejar lewat klik, batas antara kerja keras dan pesugihan makin samar. Ketika dompet kosong dan masa depan gelap, jiwa seringkali jadi taruhan yang paling murah.
1: Dara, lihat ini. Akhirnya kelar juga downloadnya. Aplikasi Cuan Go IP.
2: Kamu yakin ini aman? Ini kan dari forum Dark Web, Ki. Lagian nama aplikasinya aja aneh banget tuh. Kita ini cuma mau bikin konten misteri biasa buat bayar UKT bulan depan. Bukan mau pesugihan.
1: Ih, UKT kita itu udah nunggak 2 semester, Ra. Ibu kamu tuh di kampung udah dikejar-kejar sama penagih hutang. Mau nunggu algoritma kutub yang pelit itu ramah sama kita. Ini tuh aplikasi beda. Peraturannya simple. Live streaming ritual mistis di tempat angker. Makin tinggi viewsnya, makin gede transferan kita. Saldo e-wallet kita tuh langsung masuk real time.
2: Loh, Ki, lihat noh, layar HP kamu. Kok mendadak merah semua? Itu syarat dan ketentuannya kok tulisan Jawa kuno gitu sih? Kayak digabung-gabung sama bahasa pemrograman.
1: Alah, scroll aja. Pokoknya scroll-scroll terus langsung ke bawah. Klik saya setuju.
2: Oh my God, Ki, 5 juta rupiah.
1: Kan?
2: Serius?
1: Kan?

0: mental sehat perlahan padam, digantikan oleh kesetiaan pada sang majikan digital.
1: Ki, bau amisnya tuh nyengat banget. Lantai kayu ini juga keropos tuh, lihat tuh. Ya aku takut jebol tau. Tapi penonton live kita kan udah tembus 50 ribu ya di aplikasi itu. Coba deh lihat. Tapi kok komen-komennya tuh cuma tulisan angka 0 sama 1.
2: Udahlah.
1: Serem gak sih?
2: Biarin aja lah.
1: Takut.
2: Yang penting balance kita tuh nambah terus, Ra. Lihat tuh, udah 50 juta. Dikit lagi, Ra. Sedikit lagi kita bisa bayar semua utang kita. Darah, iris jari kamu. Tetesin darahnya ke mangkuk sesajen itu
1: ya.
2: Sekarang.
1: Enggak.
2: Ra,
1: enggak.
2: Ra.
1: Enggak. Ini udah enggak beres, Ki. Ini udah enggak beres. Dan coba dengar, suara apa itu di pojok ruangan sana? Ki, lihat tuh ada yang merayap di plafon. Kain hitamnya gesekan sama kayu. Ki, dia ngeliat ke arah kita, Ki.
2: Ra.
1: Kita harus berhentiin live ini sekarang.
2: Ra.
1: Matiin handphonenya.
2: Jangan disentuh HP-nya.
1: Matiin.
2: Jangan disentuh HP-nya. Dikit lagi, Ra. Dikit lagi, Ra. Tinggal satu kurban lagi buat buka saldo utama.
1: Apa? Kamu bilang apa barusan? Kurban? Kamu tembelin aku.
2: Bukan aku yang malu loh, Ra. Ini tuh algoritmanya yang minta. Aplikasi ini tuh butuh nyawa yang paling deket sama aku. Siapa lagi? Ya kamulah. Ini
1: enggak.
2: Tuh demi engagement enggak. Abadi.
1: Enggak.
2: Ra. Ra, uangnya. Uangnya, Ra. Cair semua. Semuanya cair, Ra.
3: Penarikan berhasil. Terima kasih telah bermitra. Masa berlaku penayangan Anda telah habis.
2: Tunggu.
3: Sekarang, giliran Anda yang
2: apa?
3: Menjadi konten selanjutnya.
2: Hah? Enggak. Enggak.
1: Ki.
2: Enggak.
1: Ki. Ki.
2: Enggak.
1: Ki, bangun. Ki.
0: Di dunia digital, tidak ada hadiah yang benar-benar gratis. Saat kamu merasa sedang memanfaatkan sebuah sistem untuk mendapatkan kekayaan, bisa jadi kamulah yang sedang dikonsumsi oleh sistem itu sendiri.

Teman peradua, kalau chemistry-nya udah oke nih sama anggota di tim, siap gak kamu ngelihat aksi atlet-atlet badminton di Asian Games? Putri KW, katanya sih dia udah pede banget ya dengan komposisi bergu Putri Indonesia untuk Asian Games di Jepang. Kalau menurut Putri, kombinasi pemain senior dan junior itu bikin timnya makin kuat. Mereka juga udah beberapa kali tampil bersama di kejuaraan bergu, jadi kayaknya tuh udah klop. Sejauh ini kabar-kabarnya Indonesia mengirim 10 atlet bergu putri termasuk Putri KW, Mutiara Ayu, Febriana, Fadia, dan sejumlah pemain lainnya. Persaingan diprediksi ketat terutama kalau udah ketemu sama China, Jepang, dan Korea Selatan. Jadi katanya targetnya bisa melaju sampai akhir, tentu aja bisa menyumbangkan medali untuk Indonesia. FYI, Asian Games diselenggarakan dari tanggal 19 September sampai dengan 4 Oktober, teman Pro 2. Kita masih di jam requestan untuk kamu yang pengen gabungan, boleh ya langsung aja ke TikTok @pro2bengkulu. Kamu bisa request lagu yang kamu suka dan kamu juga bisa kirim salam untuk seseorang yang pengen kamu kasih lagu itu.

0: 2, 105,1 memutarkan lagu-lagu terbaik untuk kamu.
1: Duh, sebel deh. Kebiasaan banget. Mobil mulai pada keren-keren. Masa parkir pinggir jalan? Ini lagi bakar sampah sembarangan. Asapnya masuk rumah orang. Hadah, masa punya tetangga gini. Teman-teman, ingat ya, punya mobil, siapin garasi. Punya sampah, cari cara yang aman buat buangnya. Karena lingkungan nyaman dimulai dari sikap kita sendiri. Yuk, jadi tetangga yang bikin nyaman. Bukan jadi tetangga, masa gitu?

Women Pro 2, omong-omong tentang Asian Games, targetnya tuh gak main-main ya. Salah satunya tuh Alwi Farhan yang debut di Asian Games. Pebulu tangkis tunggal putra Indonesia ini bakal menjalani debut di Nagoya. Dia mengaku sudah mempersiapkan diri dari sisi mental, fisik, dan pikiran juga. Dengan modal peringkat 11 dunia BWF, dia ingin memanfaatkan kesempatan ini sebaik mungkin dan berharap bisa melampaui batas kemampuannya ketika bertanding. Untuk nomor bergu putra, PBSI pasang targetnya emas. Sementara Alwi sendiri membidik medali di nomor perorangan. Menurutnya persaingan di Asian Games sangat terbuka, siapapun yang punya peluang jadi juara. Kalau emang dia udah ready secara fisik dan mental ya bisa-bisa aja sih. Jangan lupa ya teman Pro 2, Asian Games ini berlangsung 19 September sampai dengan 4 Oktober. Kamu paling penasaran pengen lihat cabor apa nih? Kalau aku kayaknya masih menunggu-nunggu dari bulu tangkis, kira-kira bisa gak ya? Bergu, terus tunggal putra, ganda putra itu dapat emas seperti... tahun berapa? Tahun 2018 yang seru banget dimana kita jadi tuan rumah ya. Aduh, belum juga 10 tahun dari momen itu tapi kayak udah jauh tertinggal banget gak sih? Thank you untuk kamu yang udah gabungin ya. Yang di TikTok juga selamat siang. Bisa juga chat-chat ke 0811 7322 330.

0: Din, lihat deh, modal 2 juta, bulan depan langsung balik 5 juta. Ikut arisan online yuk.
1: Ih, jangan mudah percaya, Sid. Untung segede itu dalam sebulan. Fix, itu investasi bodong.
0: Tapi yang punya selebgram hits tahu, katanya ini slot terbatas, makanya untungnya cepat.
1: Gak menjamin, Siti. Ujung-ujungnya uang dibawa kabur, terus malah zonk. Jangan sampai uang hasil kerja keras kamu malah hilang instan.
0: Duh, untung kamu ingetin. Terus ngeceknya gimana?
1: Ingat rumus 2L, legal dan logis. Cek dulu izin resminya di OJK.
2: Jangan gadaikan masa depan demi keuntungan instan. Waspada, arisan dan investasi bodong.

Teman Pro 2, Garuda Muda udah lolos Piala Asia U20 2027. Masuk pot berapa nih? Jadi kan belum ada tuh kayak pembagian pot secara resmi. Tapi kemungkinannya bakal satu pot dengan Thailand, Tajikistan, dan Oman. Sementara pot 1 diprediksi diisi China sebagai tuan rumah, Korea Selatan, Jepang, dan Arab Saudi. Jadi ya ketemu sama tim-tim kuat itu ya. By the way, Piala Asia U20 2027 bakal digelar di China dari 24 Maret sampai dengan 10 April 2027. By the way, jam requestan masih setengah jam lagi. Thank you untuk kamu yang udah gabungan juga di TikTok @pro2bengkulu. Ini aku puterin requestannya satu-satu.

0: Sampai siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
4: Ih, lucu banget. Aku kemarin baca buku cerita-cerita jenaka dari luar negeri. Seru. Nanti malam mau baca lagi.
5: Aku kemarin baca buku. Ternyata kupu-kupu itu sayangnya transparans. Aku baru tahu.
4: Di buku cerita kemarin, ternyata Cici Kelinci pintar banget. Dia bisa menghitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, sampai 10.
6: Aku kemarin baca atlas. Ternyata negara terkecil di dunia itu namanya Vatikan. Lokasinya jauh banget.
7: Dengan membaca, kamu bisa tahu segalanya. Yuk, biasakan membaca.

Pernah gak sih habis nangis, malah jadi ngantuk berat? Kayak habis maraton drama Korea, mata bengkak, hati lega, terus langsung pengen tidur. Kenapa ya? Nah, jadi gini, waktu kita nangis, tubuh kita tuh sebenarnya kerja keras. Emosi naik turun, nafas jadi cepat, terus badan ngerespon dengan cara menurunkan tensi biar kita lebih tenang. Efek sampingnya, rasa capek yang numpuk. Belum lagi, air mata itu mengandung hormon stres yang ikut keluar bareng tangisan. Pas hormon itu turun, tubuh kayak bilang, "Oke, udah ya, sekarang istirahat yuk." Jadilah kita ngantuk. Plus, mata yang banyak berair itu bikin otot di sekitar mata jadi rileks. Itu sebabnya rasanya kayak ditarik-tarik buat merem. Jadi kalau kamu tiba-tiba ngantuk setelah nangis, itu normal. Tubuhmu cuma bilang, "Good job, kamu udah kuat hari ini."

0: silahkan dicek ya, diklik ranjang belanjanya ya, yang di bawah silahkan dilihat-lihat dulu.
1: Belanja online memang mudah dan praktis. Kamu bisa dapatkan produk favoritmu dari mana saja dan kapan saja, dengan berbagai pilihan dan harga yang kompetitif. Belanja online juga memberikan kemudahan dalam membandingkan harga. Dan pilihan pengiriman yang cepat, produkmu akan segera sampai.
0: Kalau barangnya udah sampai ke rumah, terus ternyata kalian gak suka, boleh dikembalikan ya, Bestia.
1: Belanja online, solusi belanja modern yang efisien.

Teman Pro 2 dalam perkembangan perbendaharaan bahasa Indonesia itu diperkaya sama kata serapan dari berbagai bahasa asing, salah satunya bahasa Belanda. Jadi kata serapan asing ini masuk ke dalam bahasa Indonesia melalui adopsi, adaptasi, penerjemahan, dan juga kreasi. Apa aja contohnya kata-kata dari bahasa Belanda yang udah diserap dalam bahasa Indonesia? Contohnya itu apotek, pabrik, bioskop, handuk, terus juga insinyur, kantor, kulkas, kopling. Nah, itu kata-kata serapan yang berasal dari bahasa Belanda. Kalau kamu tahu kata serapan lain dari bahasa Belanda yang udah diserap dalam bahasa Indonesia, boleh dong share juga ke aku.

0: Santai Siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Santai Siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Ih, lucu banget. Aku kemarin baca buku cerita-cerita jenaka dari luar negeri. Seru. Nanti malam mau baca lagi.
5: Aku kemarin baca buku. Ternyata kupu-kupu itu sayangnya transparans. Aku baru tahu.
4: Di buku cerita kemarin, ternyata Cici Kelinci pintar banget. Dia bisa menghitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, sampai 10.
6: Aku kemarin baca atlas. Ternyata negara terkecil di dunia itu namanya Vatikan. Lokasinya jauh banget.
7: Dengan membaca, kamu bisa tahu segalanya. Yuk, biasakan membaca.

Teman Pro 2, tahukah kamu kalau ternyata ada beberapa makanan yang bisa bikin kita tuh ngerasa lebih bahagia? Seperti coklat. Bukan tanpa alasan ya, tapi coklat ini memang mengandung senyawa kimia namanya feniletilamin yang bisa merangsang pelepasan endorfin di otak kita. Endorfin ini hormon kebahagiaan yang bisa bikin kita senang, bikin kita bersemangat. Terus selain endorfin, coklat juga mengandung serotonin yang bisa meningkatkan suasana hati kita. Kemudian ada pisang. Pisang itu ternyata mengandung triptofan, asam amino yang diperlukan sama tubuh untuk bikin serotonin, si hormon kebahagiaan. Selain itu, pisang juga mengandung vitamin B6 yang punya peran dalam produksi neurotransmitter yang mengatur suasana hati kita. Ada coklat, ada pisang, ada juga yogurt yang mengandung prebiotik atau bakteri baik, bisa menyehatkan pencernaan dan bisa bantu menjaga kesehatan mental. Ada penelitian yang bilang kalau keseimbangan bakteri dalam saluran pencernaan itu bisa berpengaruh sama suasana hati dan kebahagiaan kita. Tapi yang jelas, mengkonsumsi yogurt juga harus tepat jumlahnya dan gak boleh berlebihan. Lalu juga ada alpukat, si makanan kaya lemak sehat, terutama lemak tak jenuh tunggal, ini juga bisa bikin kadar serotonin kita tuh meningkat. Dan terakhir, ini agak pricey tapi emang kaya banget sama omega-3 yang bisa meningkatkan rasa bahagia. Si ikan salmon, ini bisa meningkatkan suasana hati, bisa membantu mengurangi gejala depresi dan kecemasan. Dari makanan-makanan yang tadi Intan mention, apa nih yang paling suka kamu konsumsi biar bikin perasaan tuh lebih happy, teman Pro 2?

0: Dik, gimana kerjaanmu sekarang?
1: Ya gitu-gitu aja sih. Tapi kemarin aku bisa dapat bonus dari perusahaan. Jadi hari ini makan aku yang bayar ya.
0: Seriusan kamu? Jadi enak. Tunggu sebentar ya.
1: Oh, iya. Kamu habis ngapain sih?
0: Oh, itu tadi aku lihat orang di depan kita buang sampahnya sembarangan. Makanya aku ambil dulu.
1: Wih, keren banget kamu. Padahal kan bukan kamu yang buang sampah sembarangan.
2: Kalau bukan kita yang melek sama lingkungan, ya siapa lagi gak sih? Sampah kecil yang kita buang sembarangan tanpa kita sadari bisa berdampak besar loh bagi lingkungan kita.
1: Oh iya?
2: Iya, aku yakin kok kamu gak suka buang sampah sembarangan.
1: Kadang sih, kadang.
0: Yeah, dasar. Jangan gitu lagi ya, Dik.

teknologi digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Santai siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Santai siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Esensi buku di RRI Bengkulu.
5: Untuk pendengar penggemar film booming Ada Apa Dengan Cinta 1 dan 2, pasti tahu karya yang satu ini. Buku kumpulan puisi Tidak Ada New York Hari Ini ciptaan M.A.A.N. Mansur ini terdiri dari 31 puisi. Ada satu hal yang unik dalam buku ini, yaitu kumpulan puisinya ditulis dalam dua bahasa, yaitu bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Ada pula versi bahasa Indonesianya saja, yang isi bukunya dikompilasikan dengan karya fotografi dari Moriza. Judul Tidak Ada New York Hari Ini diambil dari puisi kedua dalam buku ini, yang berjudul sama. Sedangkan puisi pertamanya berjudul Cinta. Tidak Ada New York Hari Ini memang menjadi wajah dari semua puisi. Dan untuk makna dari kumpulan puisi ini yaitu satu, kerinduan. Sebab kumpulan puisi ini adalah manifestasi kerinduan Rangga terlebih kepada cinta. Rangga yang dingin dalam karakternya di film AADC sebenarnya adalah Rangga yang rindu sekali dan sepinya terlihat dalam lembar-lembar puisi ini. Jika puisi adalah museum yang lengang, maka kumpulan puisi Tidak Ada New York Hari Ini adalah museum perasaan Rangga yang lengang pula. Puisi adalah museum yang lengang, masa remaja dan negeri jauh. Jatuh dan patah, foto-foto hitam putih, aroma kemeja ayah, dan senyum perempuan yang tidak membiarkanku merindukan senyum lain. Tidak Ada New York Hari Ini, karya M.A.A.N. Mansur dan foto oleh Moriza, 9,5/10.

0: 105,1 Progo FM Bengkulu. Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
2: Baju bekas itu unik, murah, dan penuh gaya. Tapi kalau asal impor tanpa kontrol, bisa jadi gunungan sampah tekstil loh.
0: Coba cek dulu asal-usulnya. Pilih yang layak pakai, bukan layak buang. Gaya boleh, tapi jangan sampai jadi bahaya buat lingkungan.
2: Ingat, keren itu yang peduli bumi. Beli bijak, pakai cerdas. Buang, bertanggung jawab.

dan sering banget bikin kerugian di kalangan masyarakat. Karena biasanya iming-imingnya itu pinjaman cepat, mudah, foto KTP doang gitu ya, itu bisa dapat pinjaman uang dan mungkin aja bikin orang jadi tertarik. Nah, biar kita nggak terjebak nih sama pinjol, kita cari tahu dulu yuk sebetulnya ciri-ciri pinjol ilegal tuh apa ya. Kalau dari laman Indonesia Capital Market Information Center OJK, ada 9 ciri-ciri pinjol ilegal. Yang pertama tuh nggak terdaftar di OJK dan tidak berizin. Menggunakan penawaran melalui SMS atau WhatsApp, ngasih pinjaman dengan sangat mudah. Nah, ini nih juga nih yang perlu menjadi perhatian kita, bunga atau biaya pinjaman dan denda itu nggak jelas. Kemudian juga ancaman teror, intimidasi, pelecehan bagi peminjam yang nggak bisa bayar, nggak punya layanan pengaduan, tidak mengantongi identitas pengurus dan alamat kantornya juga nggak jelas, meminta akses seluruh data pribadi yang ada dalam gawai peminjam. Kalau kamu mau cek itu pinjol legal atau ilegal, kamu bisa cek melalui berbagai platform OJK dari situs, WhatsApp, nomor telepon, dan email. Bisa ke ojk.go.id, bisa menghubungi WhatsApp OJK di 081-157-157-157, atau menghubungi email konsumen@ojk.go.id.

0: 105,1 Progo FM Bengkulu. Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Progo
0: FM. Esensi buku di RRI Bengkulu. Aku mau spill novel yang tebal lagi, favorit aku dari Ayu Utami dengan judul Bilangan Fu. Nah, novel Bilangan Fu ini mengisahkan tentang spiritualisme kritis. Berangkat dari seorang tokoh bernama Yuda, seorang pemanjat tebing yang juga merupakan mahasiswa, Yuda ini diceritakan sebagai sosok yang menjunjung tinggi jiwa satria. Juga, ia sangat gemar bertaruh. Dalam memanjat tebing, Yuda dan rekan-rekannya adalah pemanjat tebing artificial atau dory climbing, yang memanjat menggunakan pasak, palu, dan bor dalam prosesnya. Kemudian semua berubah setelah Yuda bertemu dengan mahasiswa geologi bernama Parangjati. Dalam suatu taruhan, Yuda mengalami kekalahan, sehingga mengharuskannya berpindah dari dory climbing menjadi clean climbing atau metode panjat tebing yang tak merusak alam. Yuda sangat rasional, modern, serta tidak mempercayai tahayul. Berbeda dengan Parangjati yang menghargai alam dan percaya bahwa setiap tempat pasti ada penunggunya. Ayu Utami, penulis novel ini, mengisahkan jika Jati ini selain mengedepankan nilai-nilai spiritualisme kritis, ia juga memperjuangkan kelestarian lingkungan. Ia menentang keras upaya penambangan batu secara besar-besaran yang dilakukan oleh perusahaan yang mengancam lingkungannya. Nilai-nilai agama sangat syarat dalam novel ini, di mana monoteisme dianggap bertentangan dengan tradisi-tradisi masyarakat Watu Gunung. Tulisan-tulisan Ayu ini syarat akan deskripsi, baik itu tentang panjat tebing, tentang alam, legenda zaman dulu, bahkan sejarah Indonesia di mana Soeharto dan beberapa presiden setelahnya. Dari deskripsi Ayu, kita akan banyak belajar seputar kosakata baru dan mengingatkan pembaca tentang sejarah dan legenda yang ada di Nusantara. Salah satu novel terbaik yang pernah aku baca, Bilangan Fu, 9,5/10.

Teman Pro 2, kalau ngomongin makanan-makanan atau minuman hasil dari fermentasi, kamu paling inget sama apa? Kalau aku tentu aja sama tempe. Jadi proses pengolahan makanan dengan fermentasi ini bikin sebuah bahan makanan yang ada itu bisa bertahan lebih lama dan dijadiin sebagai bentuk makanan baru. Emang sih awalnya cuma biar awet aja, tapi ternyata juga ngasih manfaat buat kesehatan orang-orang yang mengonsumsi makanan ini, teman Pro 2. Kalau tadi Intan mention ada tempe, salah satu makanan hasil dari fermentasi, terbuat dari kacang kedelai, yang kita tahu kalau di Indonesia tuh jadi sumber protein nabati yang kaya, punya kandungan serat, vitamin, dan mineral penting. Dan juga tuh udah terkenal kalau mengonsumsi tempe ini bisa bantu mengurangi kadar kolesterol, meningkatkan kesehatan jantung, bisa meningkatkan pertumbuhan bakteri baik di dalam usus juga. Cuma ternyata masih ada lagi nih makanan minuman hasil dari fermentasi, nggak cuma rasanya unik, enak, tapi juga punya manfaat untuk kesehatan tubuh kita. Siapa hayo yang suka mengonsumsi yogurt? Ini salah satu makanan fermentasi yang paling terkenal, dibuat dari susu dengan bakteri baik, punya manfaat untuk kesehatan saluran pencernaan hingga meningkatkan kekebalan tubuh. Karena dengan sistem pencernaan yang sehat, ini juga punya dampak di penyerapan nutrisi dengan lebih baik. Lalu juga ada kimchi. Ini udah terkenal banget, makanan fermentasi tradisional Korea, terbuat dari sayur, bisa pakai sawi, bisa pakai lobak putih dan juga wortel. Dan ternyata kimchi ini punya kandungan prebiotik, vitamin, mineral hingga serat. Jadi manfaatnya tuh banyak, bisa untuk jaga kesehatan pencernaan, meningkatkan sistem kekebalan tubuh hingga bisa menyehatkan jantung juga. Lalu ada kombucha. Kombucha ini dia tuh minuman manis yang difermentasi dengan menggunakan kultur bakteri dan ragi. Manfaatnya banyak, salah satunya untuk organ pencernaan biar lancar dan juga sebagai minuman detoksifikasi. Apalagi ya, ada miso. Miso ini pasta fermentasi terbuat dari kedelai yang difermentasi dengan garam dan ragi. Manfaatnya bisa untuk kesehatan saluran pencernaan, mengurangi risiko kanker, dan juga meningkatkan kesehatan kulit. Dari makanan-makanan dan minuman yang tadi Intan sebutin, kamu paling suka olahan fermentasi yang mana, teman Pro 2?

0: 105,1 Progo FM Bengkulu. Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Progo FM.
2: Din, lihat deh. Modal 2 juta, bulan depan langsung balik 5 juta. Ikut arisan online yuk.
3: Ih, jangan mudah percaya, Sid. Untung segede itu dalam sebulan. Fix, itu investasi bodong.
2: Tapi yang punya selebgram hits tahu, katanya ini slot terbatas, makanya untungnya cepat.
3: Gak menjamin, Siti. Ujung-ujungnya uang dibawa kabur, terus malah zonk. Jangan sampai uang hasil kerja keras kamu malah hilang instan.
2: Duh, untung kamu ingetin. Terus ngeceknya gimana?
3: Ingat rumus 2L, legal dan logis. Cek dulu izin resminya di OJK.
4: Jangan gadaikan masa depan demi keuntungan instan. Waspada, arisan dan investasi bodong.

0: 105,1 Progo FM Bengkulu. Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Teman Pro 2 udah makan siang kah? Tapi setelah makan siang kok jadinya ngantuk banget ya? Padahal tadi tuh masih semangat loh. Ternyata rasa ngantuk setelah makan siang itu gak selalu berarti kamu kurang tidur loh. Jadi tubuh kita itu memang punya pola alami yang bikin rasa kantuk meningkat di sekitar tengah hari. Ditambah lagi setelah makan, tubuh tuh fokus mencerna makanan dan perubahan hormon serta kadar gula darah itu ikut mempengaruhi rasa ngantuk. Apalagi kalau kamu siang ini makannya tuh makanan berat ya, porsinya banyak atau tinggi karbohidrat. Nah, lengkap tuh mata bakal makin berat. Jadi kalau habis makan siang tuh udah mulai nguap-nguap, belum tentu tuh kamu males. Bukan kok, bisa jadi kayak emang tubuhnya tuh bilang kalau kayak butuh waktu untuk istirahat sebentar, teman Pro 2.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: 105,1 Pro 2 FM Bengkulu. Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu. Pro 2.

tinggal 10 hari lagi. Kira-kira siapa aja yang bakal berjuang bawa nama Indonesia di Asian Games 2026? Hari ini tim Indonesia untuk Asian Games Aichi Nagoya 2026 resmi dikukuhkan. Ketua Umum KOI Raja Sabta Oktohari bersama dengan Menpora Erick Thohir mengukuhkan tim yang terdiri dari 430 atlet dan 145 official yang bakal turun di 35 cabang olahraga. Menpora Erick juga kasih tantangan buat para atlet yang punya target perunggu, kejar perak, yang perak tentang diri buat emas, bahkan yang sudah berpotensi emas pun diminta tetap berjuang karena persaingannya bakal ketat. Jadi yuk kita doakan perjuangan mereka, karena setiap medali bukan cuma angka, tapi ada bendera merah putih yang ikut berkibar di sana.

0: Tune on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Ih, lucu banget. Aku kemarin baca buku cerita-cerita jenaka dari luar negeri. Seru. Nanti malam mau baca lagi.
3: Aku kemarin baca buku. Ternyata kupu-kupu itu sayapnya transparans. Aku baru tahu.
2: Di buku cerita kemarin, ternyata cici kelinci pintar banget. Dia bisa menghitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, sampai 10.
4: Aku kemarin baca atlas. Ternyata negara terkecil di dunia itu namanya Vatikan. Lokasinya jauh banget.
5: Dengan membaca, kamu bisa tahu segalanya. Yuk, biasakan membaca.

Teman pro 2, kalau pasangan badminton tiba-tiba ganti, kira-kira chemistry-nya langsung dapat nggak ya? Sektor ganda campuran Indonesia kembali melakukan perombakan. Kali ini ada 3 pasangan baru yang bakal diuji. Dejan Ferdinandsyah dipasangkan dengan Felicia Alberta Nathaniel Pasaribu. Kemudian Bagas Maulana bakal berduet dengan Apriyani Rahayu. Sementara Indah Cahya Sari Jamil dipasangkan dengan Nawaf Khoiriansyah. Jadi mereka ini gak langsung dinilai dari satu pertandingan aja, tapi pelatih Nova Widianto bakal melihat chemistry, komunikasi, pola permainan, sampai konsistensi mereka di lapangan. Menariknya semua pasangan ini akan segera debut di turnamen internasional masing-masing, karena gak ada yang tahu kan, dari racikan baru ini lahir pasangan yang bakal jadi andalan Indonesia menuju Olimpiade.

Dulu, pantai ini bersih. Lautnya biru. Hembusan anginnya membawa aroma kebebasan. Tapi sekarang, laut kami dicekik oleh jutaan ton pakaian bekas yang tak berujung. Dikirim dari negeri seberang. Dibuang tanpa peduli. Setiap helai baju yang kau beli murah tanpa tahu asalnya mungkin adalah bagian dari gunung sampah tekstil yang mencemari tanah kami, menghancurkan lingkungan kami, dan masa depan anak-anak kami. Bukan berarti tak boleh beli baju bekas, tapi pilihlah dengan bijak. Kenali asal-usulnya, dan jangan biarkan Indonesia jadi tempat pembuangan dunia. Mari kita lindungi bumi. Mulai dari lemari pakaian kita.

0: 102, 105,1. Teman terbaik setiap saat.
1: Merah, kuning, dan hijau. Kenapa ya warna itu yang dipakai?
2: Awalnya, lampu lalu lintas hanya digunakan untuk kereta api. Lampu ini pertama kali digunakan pada tahun 1830-an. Tetapi warna yang digunakan pada saat itu adalah warna merah, hijau, dan putih. Merah untuk berhenti, hijau untuk hati-hati, dan putih sebagai tanda untuk jalan. Akan tetapi, pemilihan warna putih ini membuat banyak kecelakaan kereta karena masinis kereta sulit melihat warna putih pada siang hari. Banyaknya kecelakaan kereta yang terjadi membuat warna lampu lalu lintas di jalur kereta akhirnya diganti menjadi warna merah untuk tanda berhenti, kuning untuk berhati-hati, dan hijau sebagai tanda untuk berjalan. Lalu pada tahun 1868, barulah lampu lalu lintas digunakan di jalan raya.
3: Santai Siang di Pro 2 FM.
4: Teman terbaik kamu.

Teman Pro 2 pernah dengar pepatah orang lama strategi baru? Nah, ini terjadi di bulu tangkis Indonesia. Nova Widianto resmi mulai menangani ganda campuran pelatnas PBSI setelah kembali dipercaya sebagai kepala pelatih ganda campuran. Sebelumnya udah pernah ya, bahkan dia ini juga menjadi pelatih kepala di 2021 dan rekam jejaknya emang gak main-main sih. Ketika masih jadi atlet, pernah bareng sama Liliana Natsir, itu pernah meraih 2 gelar juara dunia dan medali perak Olimpiade Beijing 2008. Bahkan sebagai pelatih, dia juga sukses loh bawa pasangan Malaysia menjadi juara dunia 2025. Sekarang comeback lagi nih untuk membenahi ganda campuran Indonesia. Kira-kira pasangan baru kan udah diumumkan tuh ada 3 pasang. Bakal bisa gak ya ada juara dunia berikutnya?

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Pernah gak kamu tuh rasanya tuh udah produktif banget, tapi pas jam makan siang, udah makan siang nih, tiba-tiba moodnya turun. Rasanya kerjaan tuh pengen ditunda sampai besok aja. Tenang sih teman Pro2, kamu gak sendirian kalau ngerasa kayak gitu. Ada istilah afternoon slump, ketika energi kita tuh lagi low, fokusnya, semangatnya udah menurun di pertengahan hari. Jadi ini berkaitan dengan ritme sirkadian tubuh yang memang punya periode penurunan kewaspadaan di siang hari. Ditambah kalau makan terlalu banyak atau kurang tidur, waduh itu capeknya bakal makin kerasa ya. Jadi kalau habis makan siang kamu mendadak jadi versi low bed, jangan langsung menyalahkan diri sendiri, aduh aku nih emang mageran sih orangnya. Enggak sih ya, coba kamu gerak sebentar, minum air putih, atau coba cari udara segar biar semangatnya bisa balik lagi. Oh iya, itu tergantung juga sama apa yang kamu makan pas makan siang sih teman Pro2. Semakin berat, semakin banyak karbohidratnya, biasanya emang bakal semakin low bad sih.

Hari ini udah berapa kali ngecek handphone teman pro 2? Dipegang terus handphonenya, lihat layar, nggak ada notifikasi, terus HP-nya ditaruh lagi, terus beberapa menit kemudian dicek lagi. Nah, ternyata kebiasaan ini tuh ada penjelasannya ya. Otak kita tuh bisa terbiasa dengan stimulus kecil dari handphone. Suara notifikasi, getaran, sampai rasa penasaran apakah ada sesuatu yang baru. Jadi meskipun gak ada notif, tangan tuh kadang udah otomatis aja pengen ngecek. Apalagi kalau sebelumnya sering dapet pesan, update, atau informasi baru dari handphone. Makanya kalau kamu hari ini udah berkali-kali buka HP tanpa tujuan yang jelas, kamu gak sendirian sih. Tapi coba ditanya ke diri sendiri, buka HP karena memang perlu atau cuma karena kebiasaan aja teman pro 2?

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Produ FM.
2: Teman terbaik kamu.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Wih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: An Chujin 씨가 Serius nih, semua jadi satu. Ah, sebel. Please, jangan sekarang.
3: Nih, pakai simpati aja.
2: Hah? Simpati?
3: Iya, pakai simpati. Nonton jadi lancar, kuotanya besar. Dan ini termasuk langganan di aplikasi nonton favorit loh.
2: Oh, ini baru nonton.
3: Nonton tuh yang pasti-pasti aja. Bareng simpati, kamu bisa nikmatin tontonan tanpa gangguan yang lebih hemat, lebih lengkap, dan lebih praktis tentunya. Nonton yang pasti, simpati!
4: Produ FM.
5: Teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, ada makanan favorit orang Indonesia yang ternyata perlu diawasi kalau kamu sayang sama jantung. Kira-kira apa ya? Salah satunya mie instan. Selain mie instan, ada daging olahan seperti sosis dan nugget, lalu minuman manis, burger, fast food, dan aneka pastry seperti donat atau kue kemasan. Bukan berarti kayak gak boleh banget ya makan makanan itu, tapi yang penting jangan terlalu sering dan jangan berlebihan. Karena kan ada gula tambahannya, natriumnya, lemak jenuh, karbohidrat olahan, yang kalau dikonsumsi berlebihan itu bisa meningkatkan faktor risiko penyakit jantung. Khusus mie instan nih, siapa yang suka mie instan? Satu bungkusnya bahkan bisa mengandung sampai 1860 mg natrium. Banyak banget teman Pro 2.

Siapa yang tidak kenal istilah fotografer? Sebuah profesi yang saat ini banyak digemari masyarakat dan sangat dibutuhkan untuk mendokumentasikan setiap momen yang ada. Tapi tahukah kalian siapa fotografer pertama di Indonesia? Dia adalah Kasihan Cepas. Lahir di Yogyakarta pada tanggal 15 Januari 1845. Cepas mengawali karirnya sebagai anak magang di bawah bimbingan Simon Willem Kamerik yang merupakan anggota fotografer Keraton Kesultanan Yogyakarta. Hingga pada tahun 1871, Cepas akhirnya terpilih menjadi pelukis dan fotografer Keraton Yogyakarta. Setelah menjadi fotografer Kesultanan, Kasihan Cepas pun mendirikan studio foto pribadi miliknya yang bertempat di lantai 2 rumahnya yang berada di daerah Loji Kecil Wetan yang sekarang dikenal dengan nama Jalan Mayor Suryotomo, Yogyakarta.

0: Din, lihat deh. Modal 2 juta, bulan depan langsung balik 5 juta. Ikut arisan online yuk.
1: Ih, jangan mudah percaya, Sid. Untung segede itu dalam sebulan. Fix, itu investasi bodong.
0: Tapi yang punya selebgram hits tahu, katanya ini slot terbatas, makanya untungnya cepat.
1: Gak menjamin, Siti. Ujung-ujungnya uang dibawa kabur, terus malah zonk. Jangan sampai uang hasil kerja keras kamu malah hilang instan.
0: Duh, untung kamu ingetin. Terus ngeceknya gimana?
1: Ingat rumus 2L, legal dan logis. Cek dulu izin resminya di OJK.
2: Jangan gadaikan masa depan demi keuntungan instan. Waspada, arisan dan investasi bodong.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk

bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Gak kerasa nih teman Pro 2, udah hampir jam 3 sore. Thank you untuk kamu yang udah dengerin Pro 2 di sepanjang hari ini. Buat kamu yang masih lanjut aktivitas, semangat terus. Jangan lupa istirahat kalau emang tubuhnya udah mulai minta jeda. Setelah ini Intan pamit dulu nih. Ada Dika yang siap nemenin kamu di sore ceria. Semoga hari ini menyenangkan buat kamu. Intan pamit dulu dari Santai Siang. Have a nice day. Bye-bye.

0: FM.
1: Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
3: Sore Ceria Pro 2 FM. Teman terbaik 105,1 Pro 2 FM Bengkulu, teman terbaik kamu. Selamat sore teman Pro 2. Gantian Dika nemenin kalian semua di kesempatan sore hari ini, dan terima kasih untuk yang tetap setia bersama kami di sini ya. Dika nemenin teman Pro 2 sampai jam 20 ya di malam ini. Yang pasti lagu-lagu enak bakal dihadirkan plus informasi buat kalian semua. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 FM Bengkulu, teman terbaik kamu.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

105,1 Pro 2 FM, pukul teman terbaik kamu. Nah, teman Pro 2, ngomongin tentang harga cabai ini di pasar panorama, menarik ya. Jadi komoditi-komoditi seperti ini tuh sedang ada kenaikan harga ya. Jadi beberapa bahan pokok tuh terpantau naik. Ada beberapa program pemerintah yang membuat itu naik, dan ada karena kondisi juga lingkungan gitu ya. Seperti cabai nih, kalau kalian mungkin ya ibu-ibu harusnya tahu sih, harga cabai sekarang tuh lagi ada kenaikan. Jadi informasi yang terpantau dari hari ini, cabai itu mulai merangkak naik beberapa pekan terakhir, dan kenaikan ini dipengaruhi oleh terbatasnya pasokan dari sejumlah daerah sentra produksi cabai ya. Jadi berdasarkan informasi dari Pasar Panorama, kalau kenaikan ini terjadi pada berbagai jenis cabai, mulai dari cabai merah hingga cabai rawit. Harga yang sebelumnya sekitar Rp40.000 per kilogram, kini merangkak naik menjadi Rp55.000 hingga Rp60.000 per kilogramnya. Sedangkan cabai setan mengalami kenaikan dari Rp60.000 menjadi Rp80.000 per kilogram. Jauh banget. Naiknya nggak tanggung-tanggung ya, teman Pro 2, round 15-20.000 loh. Jadi memang kenaikan harga ini cukup mempengaruhi jumlah pembeli di pasar, dan pembeli yang biasanya membeli dalam jumlah besar kini cenderung mengurangi pembeliannya karena harga cabai yang juga semakin tinggi gitu. Jadi ya, aduh, kayak Dika nih ya, yang makan tuh nggak bisa nggak pakai cabai-cabean, kayaknya menderita sekali kalau misalnya kudu ngurangin cabai ya. Ya udah, ntar aja deh mikirnya.

0: jangan asik sendiri dong. Teman terbaik kamu.
1: Pernah dengar nama Ruhana Kudus? Dia adalah jurnalis wanita pertama di Indonesia. Dia lahir pada tanggal 20 Desember 1884 di Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Pada zamannya, Ruhana sempat dianggap merusak budi pekerti perempuan Koto Gadang. Kehidupan sosial yang memperlakukan sistem matrilineal menumbuhkan pola kehidupan sosial yang sangat protektif terhadap perempuan. Atas dasar itu, Ruhana beserta suaminya meninggalkan Koto Gadang, kemudian berpindah ke Padang Panjang dan Maninjau. Di sanalah ia mendalami agama dan mempelajari kedudukan perempuan dalam Islam kepada ayah Buya Hamka, Buya Syekh Abdul Karim bin Amrullah. Hingga pada usia 27 tahun, Ruhana kembali ke kampung halamannya dan mendirikan perkumpulan perempuan yang bernama Perkumpulan Kerajinan Amai Setia, dengan tujuan memajukan perempuan khususnya di tanah Koto Gadang. Perkumpulan ini pun kemudian bergerak dan membangkitkan semangat pemberdayaan perempuan Minangkabau, serta membekali mereka dengan ilmu dan keterampilan. Setelah itu, Ruhana pun menjadi pimpinan redaksi Sunting Melayu, sebuah surat kabar perempuan, dan hal ini membuat nama Ruhana tercatat sebagai jurnalis perempuan pertama di Indonesia.

Selamat Pro 2, pukul 15 lewat 33 menit waktu Indonesia Barat. Waktu menunjukkan untuk tiba saatnya kemudian azan asar untuk kuliah Kota Bogor dan sekitarnya. Jadi selamat menunaikan ibadah salat asar, terkhususnya untuk teman Pro 2 yang muslim yang sedang mendengarkan siaran ini.

0: Woi, buruan. Ah, lelet amat sih.
1: Hah? Santai aja kali, Bro. Buat apa sih buru-buru? Selamatin kita tuh paling penting tahu.
2: Berkendaralah dengan sabar. Tidak perlu mengumpat dan hargai sesama pengguna jalan demi keselamatan diri sendiri dan orang lain.
3: Koma 1 Pro 2 FM Bengkulu. Teman terbaik kamu.
4: Teman terbaik kamu.

0: Woi, buruan. Ah, lelet amat sih.
1: Santai aja kali, bro. Buat apa sih buru-buru? Selamatin kita tuh paling penting, tahu?
2: Berkendaralah dengan sabar. Tidak perlu mengumpat dan hargai sesama pengguna jalan. Demi keselamatan diri sendiri dan orang lain.
3: Koma 1 Pro 2 FM Bengkulu. Teman terbaik kamu.
4: Teman terbaik kamu.

0: FM.
1: Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

Malam Pro 2 ada Minho lewat Tempo. Selamat sore untuk semuanya dan kalian masih di 105,1 FM. Ngomongin tentang benteng Malam Bro ya, teman Pro 2. Kita tahu benteng yang satu ini tuh jadi salah satu peninggalan bersejarah dan selalu ramai dikunjungi di setiap waktu. Karena ya bisa dibilang itu salah satu objek wisata yang vital juga di Kota Bengkulu ya, teman Pro 2. Nah, benteng Malam Bro sendiri itu dibangun oleh East India Company atau perusahaan dagang Inggris pada tahun 1714 hingga 1719, dan pada saat itu benteng ini digunakan sebagai tempat pertahanan Inggris dari pantai barat Sumatera sekaligus mendukung kegiatan perdagangan terutama komoditi rempah-rempah pada saat itu ya. Nah, seiring berjalannya waktu, benteng

ini tetap berdiri hingga saat ini, dan akhirnya ya peninggalan-peninggalan itu jadi saksi sejarah dan setiap hari dibuka untuk dikunjungi umum ya teman Pro 2. Dan sekarang tuh jauh lebih tertata ya. Itu yang menarik dari Benteng Marlboro. Semoga kedepannya situs-situs bersejarah ya dimanapun berada ini bisa tetap dipertahankan, karena memang itu kunci dari apa ya, bisa dibilang nanti jadi warisan lah buat generasi-generasi selanjutnya itu bisa ngelihat Benteng Marlboro itu seperti apa.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: pantai ini bersih. Lautnya biru. Hembusan anginnya membawa aroma kebebasan. Tapi sekarang, laut kami dicekik oleh jutaan ton pakaian bekas yang tak berujung. Dikirim dari negeri seberang. Dibuang tanpa peduli. Setiap helai baju yang kau beli murah tanpa tahu asalnya mungkin adalah bagian dari gunung sampah tekstil yang mencemari tanah kami, menghancurkan lingkungan kami dan masa depan anak-anak kami. Bukan berarti tak boleh beli baju bekas, tapi pilihlah dengan bijak. Kenali asal-usulnya dan jangan biarkan Indonesia jadi tempat pembuangan dunia. Mari kita lindungi bumi, mulai dari lemari pakaian kita.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: FM.
1: Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

Masih di 105,1 Pro 2 FM Bengkulu, teman terbaik kamu, dan masih bareng Dika untuk nemenin kalian semua. Barusan ada Good Friday ya, untuk nemenin kalian semua sore-sore gini pada ngapain teman Pro 2? Mungkin ada yang baru aja pulang kerja, lagi ngaso gitu ya, lagi di jalan. Sore aja buat kalian semua. Ini Dika punya satu lagu dari Discoprol. Ini salah satu musisi Bengkulu yang juga lagunya enak banget, kalian dengerin aja.

0: Gawai atau gadget memang membantu. Tapi tahukah Anda, penggunaan gawai berlebihan bisa membahayakan tumbuh kembang anak.
1: Anak yang terlalu sering menatap layar bisa mengalami keterlambatan bicara, gangguan tidur, hingga kecanduan.
0: Sudah saatnya kita bertindak. Batasi waktu layar, ajak anak bermain, membaca, dan berinteraksi langsung.
1: Karena masa depan anak bukan di layar, tapi di dunia nyata yang penuh warna.
0: Sayangi anak, jauhi bahaya gawai berlebih. Pesan ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.
2: Pro 2 FM, sore ceria.
3: Kamu lagi dengerin sore ceria di Pro 2 FM.

0: Melihat orang yang berlesung pipi terkadang membuat kita terkagum akan kecantikan atau ketampanannya. Tapi tahukah kamu, lesung pipi atau dalam dunia medis disebut dengan dimple, lesung pipi ini sebenarnya merupakan suatu bentuk kecacatan atau kelainan pada struktur wajah seseorang namun menarik walaupun merupakan suatu ketidaknormalan secara anatomi. Malah justru lesung pipi ini menambah daya tarik karena membuat semakin cantik dan juga tampan. Jadi, walaupun ia merupakan ketidaknormalan, tapi bukan suatu yang bahaya dan memalukan ya. Malah justru dipandang menarik dan menjadi poin plus dalam penilaian kecantikan atau ketampanan. Nah, lesung pipi merupakan suatu kondisi cekungan kecil pada salah satu atau kedua pipi yang terbentuk secara alami, tapi juga bisa dibuat dengan operasi. Nah, kebanyakan lesung pipi terbentuk karena adanya variasi pada struktur otot wajah yang bernama zygomaticus major, yang dimana otot ini membantu sudut mulut terangkat ketika tersenyum. Lesung pipi dapat terjadi karena faktor genetik. Jadi, jika kamu memiliki lesung pipi, maka kemungkinan anakmu akan memilikinya juga. Namun, jika kamu tidak memiliki lesung pipi, tapi orang tua kamu memilikinya, maka kemungkinan anakmu pun bisa memiliki lesung pipi, tapi peluangnya kecil. Ada beberapa jenis lesung pipi, di antaranya ada lesung pipi atas, lesung pipi tengah, dan lesung pipi pada dagu. Faktanya, lesung pipi juga dapat terjadi di berbagai area kulit tubuh lainnya. Salah satu bagian kulit tubuh lainnya yang ada memiliki lesung pipi itu adalah punggung. Nah, jadi lesung pipi kamu ada di bagian mana nih?
1: Produ FM. Teman terbaik kamu. Produ FM.
2: Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Pro 2 FM. Sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

Masih di 105,1 Pro 2 FM, pukul teman terbaik kamu ya. Teman Pro 2 masih bareng Dika untuk nemenin kalian semua. Di kesempatan sore hari ini ya, selamat bergabung untuk yang baru bergabung. Dan kita masih update ya informasi kali ini teman Pro 2. Ngomongin tentang objek wisata teman Pro 2. Jadi kalau kalian mungkin yang ada di daerah Seluma sekarang tuh ada satu air terjun yang lagi rame juga di sosmed, namanya air terjun Kroya. Jadi tempat air terjun ini tuh ada di Kecamatan Air Periukan, Desa Sukamaju, Kabupaten Seluma. Jadi memang perjalanan ke lokasi ini cukup menantang karena kondisi jalannya belum sepenuhnya mudah dilalui. Tapi pepohonan hijau, udara yang sejuk, serta sungai dengan aliran air yang membuat perasaan jadi terasa tenang, itu pasti akan sangat menyegarkan mata kalian gitu ya. Nah, pengelola sekaligus warga setempat mengatakan kalau akses menuju air terjun Kroya masih berupa jalan tanah dan bebatuan, di mana menurutnya pengunjung perlu melanjutkan perjalanan dengan jalan kaki untuk mencapai lokasi air terjun ini. Setelah melewati jalan setapak, suara aliran air akan mulai terdengar jelas sehingga pengunjung bisa tiba di kawasan air terjun. Air yang mengalir di antara bebatuan dikelilingi pepohonan hijau ini membuat suasana di sana tuh jadi sangat-sangat menyenangkan. Ya kalau kalian mungkin lagi nyari sesuatu tempat yang baru gitu ya buat berpetualang, kayaknya ini bisa jadi rekomendasi karena gak terlalu jauh dari kota Bengkulu juga. Ini biasanya ini yang hobi berpetualang ini bisa lah nih ya, main-main ke Seluma ya teman Pro 2. Kali ini kita punya Gea Indrawari, manusia paling bahagia.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: 105,1 Pro 2 FM Bengkulu. Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM.
4: Pernah lihat logo segitiga kecil di bawah botol plastik? Itu bukan sekedar hiasan loh. Itu adalah kode daur ulang atau disebut kode resin. Kode resin adalah sistem penandaan yang digunakan untuk mengidentifikasi jenis plastik dalam produk, terutama pada kemasan seperti botol atau wadah makanan. Kode ini biasanya berupa simbol segitiga dengan angka 1 hingga 7 di dalamnya dan huruf singkatan di bawahnya. Kode resin membantu produsen, konsumen, dan pengelola sampah dalam proses daur ulang dan pemilahan limbah plastik. Misalnya, angka 1 berarti PET, biasa dipakai untuk botol air mineral atau minuman ringan. Sebaiknya hanya sekali pakai ya, karena bisa melepaskan zat kimia jika dipakai berulang. Kalau angka 5, itu PP, aman untuk makanan dan bisa digunakan kembali. Yuk mulai cek logo segitiga sebelum pakai, supaya lebih aman untuk kita dan juga ramah buat lingkungan.
1: 105,1 Pro 2 FM Bengkulu. Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.

Masih di 105,1 Pro 2 FM Bengkulu, teman terbaik kamu. Dan masih bareng Dika untuk nemenin kalian semua di kesempatan kali ini ya. Oke. Buat teman-teman, kita update dulu informasi di siang hari ini. Masih seputar informasi nasional ya, teman Pro 2. Kita update dulu informasi dari pusat pemberitaan RRI di rri.co.id, teman Pro 2. Ini berbicara tentang wartawan yang hilang di Selat Sunda ya, teman Pro 2. Jadi Polda Lampung saat ini memperkuat pencarian 5 wartawan dan 3 kru kapal yang hilang kontak di Selat Sunda, di mana operasi SAR gabungan ini diperluas hingga Pulau Legundi, Pulau Sabesi, dan perairan Gunung Anak Rakatau. 8 orang tersebut sebelumnya berlayar menggunakan speedboat dari Pantai Carita menuju kawasan Gunung Anak Rakatau, dan mereka berangkat untuk mengambil dokumentasi aktivitas erupsi Gunung Anak Rakatau ya. Memasuki hari kedua, personil kepolisian bersama Basarnas Lampung kembali diterjunkan dalam operasi SAR gabungan, dan pencarian dilakukan dengan mengutamakan keselamatan personil serta efektivitas penyisiran wilayah perairan. Kabir Humas Polda Lampung mengatakan kalau seluruh sarana harus disiagakan, dan kepolisian juga memperkuat koordinasi bersama Basarnas dan unsur terkait selama operasi berlangsung. Yang pasti ini tuh juga akhirnya satu hal yang harus dikerjakan sama Basarnas gitu. Sementara wartawan yang pergi, kita juga gak tahu kondisinya seperti apa, apakah mereka ke kerusakan kapal, apakah terjadi insiden. Nah ini nih masih, dan berdoa lah ya, berdoa semoga mereka baik-baik aja gitu ya. Oke deh, kalau gitu kita lanjut ke Hi-Fi, Bumi, dan Bulan.

0: FM.
1: Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

Masih di 105,1 Pro 2 FM, mukul teman terbaik kamu, dan masih bareng Dika untuk nemenin kalian semua, teman Pro 2. Masih di sore ceria untuk nemenin kalian semua. Masih di 105,1 FM ya, untuk kesempatan di sore ini ya. Kita update informasi teman Pro 2 dari rri.co.id. Jadi buat kalian sih, kita mau ngomongin tentang judi online nih. Jadi Kementerian Komunikasi dan Digital nih teman Pro 2 lagi nyiapin pendekatan diplomatis antar negara untuk ngebahas gimana sih cara ngeberantas judi online. Nah ini Dika respect nih kalau yang ini nih. Nah langkah ini dilakukan karena memang mayoritas situs judi online ini kan adanya di luar negeri ya, servernya itu. Dan yang jadi target ya orang Indonesia, masyarakat Indonesia. Nah itu tuh yang jadi ribet tuh. Jadi memang seperti yang disampaikan oleh Wakil Menteri Komdigi Nezar Patria, kalau pemerintah saat ini terus berkomitmen untuk memberantas praktik judi online di Indonesia, dan pemberantasan judi online ini tentunya jadi perhatian masyarakat ya, karena udah pasti menimbulkan dampak sosial dan ekonomi yang sangat merasakan untuk masyarakat. Bayangin aja tuh, warga masyarakat kelas menengah itu banyak sekali yang terjebak judi online. Akhirnya dari judi menyasar ke pinjaman online, akhirnya kenapa? Akhirnya kabur, akhirnya terjebak kriminal dan lain-lain. Jadi teman Pro 2, janganlah berjudi karena kalian tidak mungkin kaya dari judi. Ya, oke, itu udah, sistem udah diatur. Jangan tertipu.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Tidak jarang ketika sakit dan melakukan pemeriksaan kesehatan, dokter memberikan obat jenis antibiotik untuk dikonsumsi.
1: Ibu Mia, silakan ke ruang periksa.
0: Ketika dokter memberikan antibiotik tersebut, keseluruhan pasien akan mendapatkan arahan yang sama dari dokter, yaitu antibiotiknya harus dihabiskan ya. Nah, mengapa antibiotik harus dikonsumsi hingga habis? Antibiotik yang telah diresepkan oleh dokter, bila tidak dikonsumsi hingga habis, akan menimbulkan resistensi antibiotik pada tubuh. Bakteri yang menginfeksi tubuh bisa saja belum sepenuhnya mati hingga kembali bermutasi dan menginfeksi kembali, walaupun tubuh sudah merasa sehat. Dalam hal ini, bakteri yang bermutasi akan menjadi lebih kebal terhadap antibiotik tertentu, dan bakteri menjadi tidak mati bila kembali terjadi infeksi. Pada kasus yang semakin parah, bakteri semakin sulit dilenyapkan, bahkan berisiko menyebabkan kematian. Resistensi antibiotik cukup berbahaya, dan hal ini terjadi karena beberapa jenis antibiotik lain mengalami kesulitan untuk membunuh bakteri yang lebih kuat, sehingga pilihan yang dimiliki seseorang menjadi terbatas. Untuk itu, alangkah lebih baik bila obat antibiotik benar-benar dikonsumsi hingga habis, walau tubuh sudah merasa sehat dan sembuh dari penyakit yang diderita, guna mencegah dampak dari resistensi antibiotik.

0: FM.
1: Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
3: Sore Ceria. Pro 2 FM.
4: Teman terbaik kamu.
5: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
0: Pro 2 FM.
2: Pro 2 FM.
0: Pro 2 FM.

0: Aku cuma minta hakku, bukan minta sumbangan. Coba lagi ah, siapa tahu sudah ada. Maaf ya, aku cuma mau ingetin lagi soal utang kamu dari 2 bulan lalu.
1: Ya ampun, santai dong. Baru juga 2 bulan. Emang kamu gak punya uang lagi? Hitung-hitungan banget.
0: Padahal aku cuma nagih uangku loh. Uangku sendiri. Tapi sekarang aku dibilang pelit dan macam-macam. Dia lupa ya?
2: Utang bukan riba. Kalau kamu bisa pinjam, kamu juga harus bisa bayar. Buat yang nagih, kamu bukan jahat. Kamu cuma minta tanggung jawab.

Masih di 105,1 Pro 2 FM Bengkulu, teman terbaik kamu, teman Pro 2, dan masih bareng Dika untuk nemenin kalian semua di sore ini. Teman Pro 2, Kepala Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Lanasaria memperingatkan warga

jadi ke depan masih akan cukup tinggi. Karena itu, Badan Geologi melalui Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana menghimbau masyarakat atau wisatawan dan pendaki untuk tidak melakukan aktivitas dalam radius 3 km dari anak Gunung Krakatau, teman Pro 2.

Melihat orang yang belesung pipi terkadang membuat kita terkagum akan kecantikan atau ketampanannya. Tapi tahukah kamu, lesung pipi atau dalam dunia medis disebut dengan dimple, lesung pipi ini sebenarnya merupakan suatu bentuk kecacatan atau kelainan pada struktur wajah seseorang namun menarik walaupun merupakan suatu ketidaknormalan secara anatomi. Malah justru lesung pipi ini menambah daya tarik karena membuat semakin cantik dan juga tampan.

0: Jadi, walaupun ia merupakan ketidaknormalan, tapi bukan suatu yang bahaya dan memalukan ya. Malah justru dipandang menarik dan menjadi poin plus dalam penilaian kecantikan atau ketampanan. Nah, lesung pipi merupakan suatu kondisi cekungan kecil pada salah satu atau kedua pipi yang terbentuk secara alami, tapi juga bisa dibuat dengan operasi. Nah, kebanyakan lesung pipi terbentuk karena adanya variasi pada struktur otot wajah yang bernama zygomaticus major, yang dimana otot ini membantu sudut mulut terangkat ketika tersenyum. Lesung pipi dapat terjadi karena faktor genetik. Jadi, jika kamu memiliki lesung pipi, maka kemungkinan anakmu akan memilikinya juga. Namun, jika kamu tidak memiliki lesung pipi, tapi orang tua kamu memilikinya, maka kemungkinan anakmu pun bisa memiliki lesung pipi, tapi peluangnya kecil. Ada beberapa jenis lesung pipi, di antaranya ada lesung pipi atas, lesung pipi tengah, dan lesung pipi pada dagu. Faktanya, lesung pipi juga dapat terjadi di berbagai area kulit tubuh lainnya. Salah satu bagian kulit tubuh lainnya yang ada memiliki lesung pipi itu adalah punggung. Nah, jadi lesung pipi kamu ada di bagian mana nih?
1: Prodo FM. Teman terbaik kamu. Prodo FM.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: Pro 2 FM. Sore ceria.
4: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Bestie, lihat deh, aku beli skincare murah banget, cuma 25.000. Katanya bisa glowing dalam 2 hari.
1: 2 hari? Itu skincare apa lampu emergensi? Cepet banget nyala.
0: Lah, tapi reviewnya bagus semua, cuma fotonya agak ngeblur sih.
1: Ngeblur itu karena kameranya takut, Bestie. Gimana sih? Nih, coba lihat. Gak ada BPOM-nya, labelnya nempel miring, dan baunya aja kayak pembersih WC. Kamu yakin mau oles ini ke muka kamu?
0: Iya juga sih, tapi pas dicoba kok perih ya, terus panas juga, kayak ditampar dosa masa lalu gitu.
1: Tuh kan, makanya skincare abal-abal itu bisa bikin kita jadi iritasi, breakout, bahkan rusak kulit permanen. Yuk pilih skincare aman, cek BPOM, dan jangan percaya harga absurd yang janji glowing instant.
0: Setuju, glowing itu proses, bukan keajaiban tengah.
2: 105,1 Progo FM Bengkulu. Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.

Okay, teman Pro 2, pukul 18.08 menit kita nungguin azan maghrib ya untuk kalau Kota Bungkulu dan sekitarnya. Jadi buat teman-teman yang mungkin lagi prepare buat maghriban juga, bentar lagi waktu maghrib akan masuk ya teman Pro 2 untuk azan maghrib di Kota Bengkulu hari ini pukul 18.10 menit atau 1 menit dari sekarang. Jadi kita akan nantikan azan maghrib untuk wilayah Kota Bengkulu dan yang sewaktu.

0: وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Silahkan dicek ya, diklik ranjang belanjanya ya. Yang di bawah silahkan dilihat-lihat dulu.
2: Belanja online memang mudah dan praktis. Kamu bisa dapatkan produk favoritmu dari mana saja dan kapan saja, dengan berbagai pilihan dan harga yang kompetitif. Belanja online juga memberikan kemudahan dalam membandingkan harga. Dan pilihan pengiriman yang cepat, produkmu akan segera sampai.
1: Sampai ke rumah terus ternyata kalian gak suka, boleh dikembalikan ya bestia.
2: Belanja online, solusi belanja modern yang efisien.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu. Sadar nggak sih, kita ini hampir tiap hari isi data pribadi di internet. Mulai dari bikin akun belanja, isi formulir online, sampai daftar undian. Semuanya minta nama lengkap, NIK, nomor HP, bahkan alamat rumah. Nah, kalau data itu jatuh ke tangan orang yang salah, bisa-bisa kita kena penipuan, dibobol rekening, bahkan disalahgunakan untuk pinjaman online.
2: What?
1: Serem kan? Makanya, jangan asal klik link yang nggak jelas. Pastikan situs yang kamu akses itu resmi, pakai password yang kuat, dan aktifkan verifikasi 2 langkah di akun penting kamu. Ingat, data pribadi itu bukan cuma angka dan huruf, tapi itu identitas kita. Sekali bocor, susah banget ditarik kembali. Jadi, yuk lebih bijak di dunia digital, lindungi data pribadi, lindungi masa depan.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.

0: Pro2FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Pro2FM.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: 105,1 Pro FM Bengkulu. Teman terbaik kamu.

belum kan? Makanya jangan asal klik link yang gak jelas. Pastikan situs yang kamu akses itu resmi, pakai password yang kuat, dan aktifkan verifikasi 2 langkah di akun penting kamu. Ingat, data pribadi itu bukan cuma angka dan huruf, tapi itu identitas kita. Sekali bocor, susah banget ditarik kembali. Jadi, yuk lebih bijak di dunia digital, lindungi data pribadi, lindungi masa depan.

0: Pro 2 FM.
1: Sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: Tama Pro 2, kita akan bergabung ke Pro 2 Jakarta untuk mengikuti music live chat dari studio. Kami ucapkan selamat mengikuti.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Pro 2 FM.
5: Jangan galau malam-malam.
6: Di seluruh Pro 2 FM seluruh Indonesia dan pastinya masih DML sih, music live chat.

0: Pro 2 FM seluruh Indonesia, teman Pro 2 masih barengan sama gue Landy Krisandaru di MLC Music Live Chat. Dan sesuai janji gue tadi, teman Pro 2, gak mungkin gue di malam hari ini cuma sendirian, karena gue akan ditemani sama seorang musisi cantik ya, cewek ya, biar gak bosen nonton MLC ya. Ada Alika Safira, halo.
1: Semuanya.
0: Ketemu lagi sama Alika Safira. Kita waktu itu terakhir berarti kesini waktu lagu apa itu ya waktu itu ya?
1: Belum waktunya jatuh cinta.
0: Dan sekarang ternyata masih promo di EP yang sama.
1: Betul.
0: Oke. Long time no see, Alika.
1: Akhirnya ketemu lagi.
0: Tapi
1: gak bosen kan?
0: Iya, enggak dong. Tapi gak sama edit ya.
1: Dia
0: lagi gak siaran dulu malam ini.
1: Bener.
0: Tapi sekarang lagi sibuk apa sih kebetulan?
1: Kebetulan aku alhamdulillah promo masih jalan juga. Ada beberapa event-event juga. Manggung juga alhamdulillah masih jalan.
0: Lagi banyak tur-tur keluar kota juga ya?
1: Iya benar.
0: Gokil. Kayak tur radio masih jalan. Event masih jalan. Ini festivalan-festivalan gitu?
1: Festival-festivalan juga ada.
0: Ada juga ya?
1: Gitu.
0: Wah gila, sibuk sekali.
1: Alhamdulillah ya.
0: Dan timnya Alika Safira seperti biasa banyak sekali yang mendokumentasikan kita hari ini ya.
1: Betul.
0: Karena apa kata kamu konten-konten dan konten ya?
1: Aduh, iya betul.
0: Betul, harus. Tapi olahraga masih jalan juga?
1: Alhamdulillah masih jalan juga.
0: Apa sih olahraga sekarang?
1: Aku masih lari.
0: Oke.
1: Tapi kemarin habis nyobain Muay Thai.
0: Waduh.
1: Muay Thai.
0: Muay Thai itu pengalaman baru lagi berarti?
1: Iya. Jadi sebenarnya awal iseng, terus diajakin juga sama timku gitu. Ayo olahraga baru apa nih?
0: Muay Thai.
1: Seru juga nih Muay Thai. Jadi kalau kesel,
0: Sebelumnya belum pernah tapi Muay Thai?
1: Belum pernah.
0: Tapi yang reguler adalah lari tetap ya?
1: Lari tetap masih.
0: Berapa kilo sekarang kalau lari?
1: Sekarang masih?
0: Ya, 5K? Masih. 10K?
1: Ya 10K.
0: Oke lah, kalau ikut event-event lari 10K udah oke lah.
1: Udah oke banget
0: itu.
1: Masih berharap bisa ngejar di half marathon.
0: Bener.
1: Tapi masih, ya kita tunggu ya.
0: Kita tunggu event-event lari mungkin bisa Alika ikuti ya.
1: Benar. Yang mau ngajak juga boleh lah.
0: Boleh banget dong. Nah tapi dari kesibukan itu akhirnya kenapa memutuskan untuk akhirnya dari lagu-lagu di EP ini dipromoin satu-satu?
1: Satu-satu. Biar semakin terus banyak yang denger Alika dong.
0: Oke.
1: Jadi kan kalau misalkan kita langsung sekaligus kesininya juga jadi jarang.
0: Strategi bagus tuh. Strategi yang bagus tuh mungkin buat para musisi ya, kalau lo dengerin nih kayak Alika aja gitu. Biar jadwalnya bisa silaturahmi sama radio terus.
1: Bener.
0: Ya.
1: Benar. Kita kan silaturahmi itu baik.
0: Bener, pastinya baik banget. Dan kalau misalkan so far nih dari EP ini boleh berapa lagu Alika?
1: Di EP ini aku ada 7 lagu.
0: 7 lagu. Berarti ada 5 kali lagi Alika sini nanti.
1: Ini aku yang ketiga kali.
0: Ketiga ya?
1: Iya, ketiga kali.
0: Oke, berarti masih ada 4 lagi sama.
1: Tenang ya, jangan bosan makanya.
0: Nah, jangan bosan pastinya. Jadi buat kamu nih, teman Perdua seluruh Indonesia yang mau nanya-nanya ke Alika atau pengen ngobrol sama Alika via chat, boleh banget nih. Gue buka di YouTube ya, RRI Jakarta ya. Langsung aja dicari. Atau juga boleh merapat ke WhatsApp di 0811-800-105 ya. Dan nanti kita akan ngobrol lagi sama Alika Safira ya.
1: Oke, pastinya.
0: So, jangan kemana-mana, masih di MLC Music Live Chat.

0: Masih di MLC Teman Berdua di Music Live Chat, masih bareng sama the one and only Alika Safira.
1: Hai, halo Teman Berdua.
0: Kita tadi sempat membahas tentang kesibukan Alika, dan juga ternyata selain sibuk dari musik juga ngonten banyak ya ternyata ya.
1: Iya, benar. Sebetulnya tuh bagian juga sih.
0: Bagian juga ya. Tapi seru enggak sih?
1: Seru dong
0: gitu. Kayak daripada cuma lagu, full lagu, tour doang, tapi juga ada kontennya.
1: Benar. Jadi itu juga jadi cara aku untuk kenalin diri aku ke teman-teman semua, gitu ya. Ini loh kegiatan Alika tuh kayak gini.
0: Nah.
1: Gitu. Jadi yang biasanya suka pada kepo tuh,
0: apa ini
1: sih manggung. Tapi kan di balik itu sebenarnya banyak hal yang terjadi juga kan. Jadi kadang-kadang aku pengen juga teman-teman bisa tahu itu.
0: Tapi ini kayak jadi kesenangan kamu juga nggak sih, kayak sebenarnya kayak ya pengen aja gitu terdokumentasikan semuanya gitu.
1: Bener dong, justru karena dari konten-konten itu juga sebenarnya aku jadi banyak apa ya, oh iya aku tuh pernah ngelakuin ini, pernah ngelakuin ini, jadi arsip juga lah ini ya buat aku.
0: Bener, seru banget sih, seru banget.
1: Yes.
0: Tapi kita mau bahas single yang ada di EP ini ya, Alika, yaitu adalah Berakhir Sudah.
1: Berakhir Sudah.
0: Wah, ini dari judul sih sedih ya. Tapi boleh tahu dong dari seorang Alika, sebenarnya lagu ini tuh tentang apa sih?
1: Jadi lagu ini tuh ya kita kan namanya di hubungan gitu ya.
0: Betul.
1: Ada di hubungan, terus kita udah ngejalanin hubungannya. Kadang-kadang di hubungan yang lagi adem-adem aja tuh sebenarnya belum tentu seadem-adem itu.
0: Betul.
1: Kadang-kadang ada tuh rasa-rasa, kayaknya gue tiba-tiba hilang feeling deh.
0: Lost sparks-nya
1: kali ya.
0: Tepatnya
1: mungkin lost sparks kali ya.
0: Okay.
1: Nah, buat yang baik-baik aja mungkin itu bisa dikomunikasiin atau cari cara lain gitu. Tapi ternyata ada loh orang yang ya lumayan jahat gitu ya.
0: Memilih untuk
1: kayak udah gue pergi aja, cabut aja.
0: Tanpa pamit.
1: Ghosting.
0: Tapi konteksnya ini sudah pacaran berarti atau belum?
1: Pacaran.
0: Udah pacaran terus di ghosting.
1: Ya, jadi kayak dengan gampang deh kayaknya udah deh gue udah kita selesai gitu aja lah ya gitu.
0: Janggal tuh orang janggal kayak gitu tuh. Jangan, kalau kata gue jangan kayak gitu. Iya sih, karena biar gimana pun mungkin ada pilihan untuk bisa mengakhiri baik-baik gitu kan.
1: Padahal sebenarnya ya masalah-masalah itu kan wajar sebenarnya kalau di hubungan gitu ya. Tapi nah itu dia, gimana kitanya memilih untuk mau itu dikomunikasiin biar hubungan jadi lebih baik, atau kayak udah deh kayak gue udah gak mau lagi.
0: Egois banget tau itu namanya.
1: Ingat karma.
0: Nah. Tapi dari POV yang ditinggalkan ya, Alika mungkin kayak oh ya udah gue nggak apa-apa, terserah lo, tapi gue akan sakit sendirian dulu gitu atau gimana?
1: Iya, bahkan bertanya-tanya gimana ya gue selama ini tuh sama lo terus,
0: gue tuh
1: selama ini ngejalaninnya ada lo, gue mau sedih, mau senang, mau marah gitu selalu sama lo. Tapi tiba-tiba lo memilih untuk pergi gitu aja gitu, ninggalin gue sendiri. Bahkan bertanya-tanya kayak gimana ya gue gak ada lo gitu.
0: Aduh gila, sakit banget itu ya.
1: Aduh
0: banget sih. Tapi gue percaya sih ada orang kayak gitu tuh ada. Gue percaya banget ada orang kayak gitu dan apa ya, kadang mungkin mereka punya alibi sendiri pasti ya. Kita gak tahu apa pikiran mereka, cuma mungkin alibi yang paling common adalah ya gue takut jadi orang jahat dengan mengudahi ini gitu. Gue gak mau jadi bad guy gitu di hubungannya.
1: Janggal
0: sih. Gak, susah sih dibenerin memang ya.
1: Bener-bener. Ya kita kan gak pernah tahu juga ya. Maksudnya sebenarnya apa yang berkutat di hati dan pikirannya dia
0: sendiri sebenarnya.
1: Tapi kan ya baik lagi, kalau memang mau baik-baik aja pun okelah lo memilih udah gitu. Tapi kan mau kita bisa kita obrolin baik-baik.
0: Bener.
1: Bisa kita cari itu dulu jalan tengahnya.
0: Betul.
1: Gitu kan. Tapi ini enggak mau.
0: Iya.
1: Terus kayak tahu-tahu enggak deh udah deh gue cuma sebenarnya kayaknya alibi aja. Dia punya yang lain. Gitu deh. Kayaknya sih gitu ya.
0: Ini tolong diklip omongan gue ya. Manusia tuh diberi mulut dan akal untuk berbicara ya. Bener. Jadi tolong dikomunikasikan semuanya dengan baik gitu ya.
1: Betul sekali.
0: Oh, jadi sebenarnya lagu ini bercerita tentang itu.
1: Iya, betul.
0: Boleh tahu enggak ini pengalaman pribadi atau pengalaman orang lain nih?
1: Kalau untuk lagunya sendiri, sebenarnya memang udah ada yang nulis.
0: Oke. Okay.
1: Gitu ya. Okay. Aku tidak nulis sendiri. Gitu. Tapi begitu aku dengar lagu ini, aku rasa kayaknya akan banyak yang relate.
0: Oke.
1: Okay. Termasuk.
0: Termasuk. Termasuk.
1: Termasuk.
0: Termasuk.
1: Ya. Boleh diisi sendiri.
0: Oke. Oke. Oke. Oke.
1: Karena ya aku pernah dengar juga beberapa cerita temanku yang, oh dia pernah ngalamin kayak gini juga ya.
0: Oke. Okay.
1: Gitu. Ya di hubungannya memang mulai nggak baik-baik aja, tapi ternyata banyak juga yang pasangannya tidak memilih untuk dikomunikasikan atau cari jalan tengah. Okay. Gitu, malah kayak, udah deh kayaknya cukup gitu.
0: Ini temanku apa temanku ya kira-kira ya?
1: Teman.
0: Iya. Tapi ini jadi apa ya, maksudnya bisa jadi salah satu musuh terbesar Gen Z gitu dalam hubungan.
1: Wow, iya juga lagi.
0: Iya kan, karena kadang ya itu tadi ya, mungkin pertama karena takut jahat, dia nggak punya cukup curiosity untuk ngomong.
1: Bener.
0: Dan akhirnya ya udah gue hilang aja deh. Tapi kan itu jahat banget. Jahat banget.
1: Nah itu biasanya berlaku sama Gen Z yang suka HTS-an gitu.
0: Nah, nih buat lo yang punya commitment issue ya.
1: Nah itu dia.
0: Iya. Yeah.
1: Berlaku tuh.
0: Iya yeah, iya yeah, iya. Yeah. Karena Gen Z kan punya banyak sekali commitment issue.
1: Benar.
0: Dengan hubungan mereka ya.
1: Benar. Takut ah gue gini-gini udah kita jalanin aja dulu. Jalanin hilang kan tuh.
0: Kan jalan butuh arah nggak sih? Nah, gitu. Betul. Jangan sampai lu jalan tapi nggak punya arah ya.
1: Nah.
0: Itu. Tapi gue jadi penasaran sih, gimana kalau kita dengerin dulu Alika lagunya?
1: Boleh dong.
0: Yang termasuk dalam EP ini. Apa judul EP-nya?
1: Tentang Diriku.
0: Tentang Diriku. Ini dia Berakhir Sudah dari Alika Safira. Here we go.

0: Masih di MLC Music Live Chat barengan sama Alika Safira. Yay. Dan kita tadi udah dengerin sama-sama single di EP ini, yaitu Berakhir Sudah.
1: Berakhir Sudah.
0: Dan ternyata deep ya, meaningnya deep ya ternyata deep ya. Dan memang apa ya, dari lagu ini tuh sebenarnya menceritakan ini POV dari yang meninggalkan apa yang ditinggalkan sih?
1: Yang ditinggalkan.
0: Iya,
1: betul.
0: Oke. Okay. Kalau dari lagu ini sebenarnya pengen mengatakan apa untuk yang meninggalkan?
1: Lebih ke apa ya? Ya sebenarnya kalau bisa setega itu sih ninggalin gue gitu. Okay. Kayak lo tuh harus tahu gitu, gue tuh di sini mati-matian. Mati-matian gitu, karena ya balik lagi, kalau kita udah biasa sama seseorang itu kan kita akan, terus tiba-tiba orang itu pergi, ada sesuatu dari kita yang pasti ikut
0: kebawa
1: juga, ikut
0: kebawa ya,
1: ikut hilang lah. Biasanya suka gitu kan. Ya kayak tiap kalau gue lagi ngerasa sedih, biasanya gue akan chat dia. Kalau gue happy, gue akan kasih tahu ke dia gitu. Ini tiba-tiba zut,
0: nah
1: hilang gitu aja gitu.
0: Itu
1: jadi di sini tuh kayak, kok lo tega sih gitu. Gimana nih gue harus bertahan gitu.
0: Harusnya sih kalau orang punya keberanian untuk memulai hubungan ya, dia ya, harusnya punya keberanian juga untuk mengakhiri juga gak sih?
1: Nah, dulu tuh mamaku pernah bilang,
0: okay,
1: kalau kita berani pacaran, kita harus berani putus.
0: Iya, betul. Betul.
1: Iya, apapun itu.
0: Betul. Semangat.
1: Apapun itu caranya, case-nya gitu ya. Ya udah, putus.
0: Jangan sampai akhirnya kayak lost banget ya setelah putus.
1: Sebenarnya ya. Jadi kayak ya udah, kalau berani pacaran, konsekuensinya adalah putus.
0: Oke.
1: Iya dong.
0: Iya dong, karena kalo ada selalu kan dua konsekuensi kan.
1: Kalau happy ya udah lanjut. Tapi kan konsekuensi enggak enaknya adalah
0: udahan,
1: putus gitu. Ya sebenarnya mau gimana pun itu caranya ya, kita harus tetap berjalan lagi gitu. Enggak perlu lagi dipikirin. Tapi kan kita nggak bisa nerima itu gitu aja.
0: Bener.
1: Akan selalu ada pertanyaan-pertanyaan dulu, akan selalu ada nyalah-nyalahinnya dulu,
0: bener.
1: Bukan cuma nyalahin orangnya, tapi kadang nyalahin diri sendirinya juga ada banget.
0: Iya, ada fase sakitnya ya.
1: Iya.
0: Dan memang secara neuroscience ya, kalau misalkan orang abis putus ya, ini orang putus cinta tuh secara neuroscience mirip banget sama orang berhenti pakai narkoba katanya. Jadi ada sakau-sakaunya dulu.
1: Sakau-sakaunya dulu.
0: Jadi kayak bener-bener badannya sakit, kepalanya sakit, gitu-gitu. Oh itu gila sih.
1: Semua-muanya udah serba gak enak.
0: Bener. Kayak obatnya cuma dia nih,
1: iya,
0: gitu.
1: Iya bener.
0: Nah itu, tapi itu bohong guys. itu fana itu.
1: Bener.
0: Itu fana. Gitu. Jadi kalau misalkan dari lagu ini tuh sebenarnya adalah orang yang ditinggalin tanpa pamit ya. Bisa dibilang
1: iya,
0: tanpa pamit ya.
1: Iya, tanpa pamit.
0: Nah gitu. Dari proses lagu ini gimana Alika? Apakah penulisannya dan juga sampai ke recordingnya cepat atau enggak?
1: Kalau penulisan memang pada saat itu aku udah dapat demonya dari produserku.
0: Terus
1: dari penulisan ada Kak Ivan. Nah aku tuh udah dapat demonya. Begitu aku denger demonya, memang aku langsung suka banget.
0: Oke.
1: Gitu. Aku ngerasa, aduh ini kayaknya lagunya gue banget gitu. Dari segi semuanya ya, gitu, bukan cuma dari segi liriknya gitu. Tapi dari pas aku baca-baca liriknya, aku dengerin lagi, aku udah wah ini kayaknya banyak juga nih yang relate gitu kan. Nah yaudah, sambil kita ngerjain juga kan lagu-lagu yang lain.
0: Betul.
1: Gitu. Jadinya kalau karena kita ngerjainnya borongan gitu ya, borongan jatuhnya ya gitu. Jadi kita mungkin ngerjain semua EP itu tuh sekitar 3-4 bulan.
0: Oh, lumayan ya.
1: Iya, lumayan.
0: 3 sampai 4 EP.
1: Satu EP.
0: Oh, satu EP. 3 sampai 4 bulan.
1: Oke,
0: dengan isi 7 tadi ya.
1: Satu lagu itu udah rilis duluan. EP-nya tuh nyusul 6 lagu.
0: 6 lagu nyusul. Untuk sebuah EP sebenarnya lumayan cepet ya itu.
1: Iya, okay lah
0: lumayan
1: ya.
0: Lumayan cepet lah. Oke. Dan sebenarnya lagu ini tuh apa ya? Maksudnya dari segi musik memang dipilih untuk dalam gini, atau kamu kayak ada coba tambahin ini dong kak gitu?
1: Waktu itu tuh dari musiknya emang aku pengen agak ngobrol, tapi lumayan apa ya, aku tuh selalu diskusinya gimana ya, aku tuh agak galau-galau, melankolis, yang agak ngedayu-dayu dikit gitu ya. Jadinya pengennya ditambah lagunya juga udah liriknya galau banget, jadi pengen segalau itu intinya. Pokoknya aku mendeskripsikannya pada saat itu, pokoknya pengen dalam banget, sakit hati banget, ada marahnya juga.
0: Galau gitu mampus
1: ya. Galau mampus pokoknya. Pokoknya ini gue lagi sakit hati banget, yang dengerin ini harus tahu gue sesakit itu.
0: Iya, benar. Iya sih, ini tercermin banget tadi waktu kita dengerin ya, kayak dari storytellingnya, dari lirik-liriknya juga deep sih. Tapi di lagu ini apa lirik yang paling kamu suka dari apa namanya lagu ini?
1: Ada di bagian bridge. Bagaimana

0: Itu bagian yang kamu paling suka ya? Paling suka. Dan memang paling sedih kayaknya di lagu ini ya.
1: Paling sedih gitu. Ya kan itu ya, prosesnya itu ya.
0: Benar.
1: Dia tiba-tiba hilang, yang kita pertanyakan adalah gimana nih gue?
0: Iya, benar, benar.
1: Gimana nih gue tiba-tiba lo hilang gitu aja gitu kan?
0: Benar, benar.
1: Kebiasaan-kebiasaan itu hilang gitu kan, cerita-cerita itu hilang, memori-memori itu hilang gitu. Terus gue harus ngadepin semuanya sendirian.
0: Iya, iya.
1: Elonya bodo amat.
0: Iya. Lo kemana? Iya. Itu namanya orang egois ya guys ya. Gak boleh. Kalau bisa sih jangan dilakukan ya.
1: Jangan ya. Tidak patut untuk ditiru.
0: Tidak patut untuk ditiru gitu. Dan balik lagi mungkin kita gak pernah menilai ya. Maksudnya orang bisa aja punya alasan untuk kenapa gak pamit.
1: Benar.
0: Tapi di samping itu adalah... kenapa sih lo gak bisa menghormati orang lain dengan cara ya lo ngomong aja gitu.
1: Betul, betul. Gitu. Semua tuh komunikasi is the key.
0: Iya. Lo Rangga emang bisa ninggalin cinta sembarangan gitu. Gitu, tapi akhirnya gimana Alika waktu pertama kali lagu ini dirilis bersama dengan EP? Atensi lagu ini gimana? Pada kayak, wah gila nih gitu.
1: Iya, iya. Itu sih... Wah kak, galau parah ini sih, itu deh, itulah itu kalimat yang keluar itu galau parah ini sih lagunya gitu. Terus so far juga kan aku sebelum rilis tuh dengerin juga dulu ke teman-temanku, ke keluargaku gitu. Dan banyak banget yang, ini kayaknya lagu ini, gue paling suka lagu ini juga gitu. Itu juga banyak tuh yang ngomong kayak gitu.
0: Iya, bisa kebayang sih gimana atensi dari lagu ini ya, dari berakhir sudah ini ya.
1: Benar.
0: Tapi ini lagu yang paling... galau nggak di lagu ini? Di EP ini, sorry.
1: Nah, kalau dibilang paling galau, sebenarnya memang kebanyakan lagu tuh galau. Okay. Laguku tuh galau. Kayaknya tergantung orang yang dengerin deh.
0: Yeah,
1: posisi itu sedang di posisi yang mana gitu istilahnya. Karena kalau dibilang galau, banyak lagi yang galau. Gitu.
0: Bener. Iya sih.
1: Dengan case masing-masing.
0: Dengan case masing-masing dan cerita masing-masing pastinya.
1: Cerita masing-masing di lagu-lagunya gitu.
0: Iya, dan emang dari pemilihan kata ini btw yang nulis siapa?
1: Kak Ivan Alidian.
0: Oh iya, Kak Ivan Alidian dan diproduksi oleh Kak Anggi ya. Oke. Tapi seru nggak waktu produksi lagu EP ini so far?
1: Seru dong. Kalau menurutku sih semua pada saat aku ngegarap EP itu memang karena kan aku setelah single. Yeah. Aku langsung ke EP kan,
0: iya benar,
1: banyak tuh, banyak. Aku belajar lagunya tuh banyak juga gitu, terus aku nulis juga gitu, nulis lagu juga gitu. Tapi pas begitu lagu ini, kalau dari Kak Anggi pada saat itu yang udah sering sama aku juga, lagu ini sih udah Alika banget,
0: Alika Safira banget,
1: melankolis gitu, galau-galau tuh udah Alika banget,
0: cewek-cewek gitu. Melankolis ya,
1: iya benar.
0: Oke. Mungkin teman berdua ada yang relate banget sama lagu ini nih berakhir sudah ya. Mungkin ada yang mau ditanyain, boleh banget nih. Kita buka teman berdua buat lo yang mau nanya sebesar-besarnya, selebar-lebarnya kalau mau nanya.
1: Betul.
0: Boleh banget. Atau mungkin mau nanya kesehariannya Alika juga boleh dong.
1: Boleh dong.
0: Kita buka di YouTube RRI Jakarta sama di WhatsApp di 0811-800-105 ya. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi pasti sama Alika Safira. Jadi jangan kemana-mana, masih di MLC Music Live Chat. Music Live Chat.

0: Ya, semua berdua masih di MLC Music Live Chat bareng sama Alika Safira di malam hari ini. Dan tadi kita udah buka nih Alika yang mau nanya ke kamu di malam ini. Dan ternyata sudah ada di WhatsApp Pro FM Jakarta nih yang nanya dari Lara nih.
1: Hai Lara.
0: Halo Lara, katanya assalamualaikum Kak, selamat malam.
1: Waalaikumsalam.
0: Mau nanya buat Kakak Alika nih, kalau misalkan kalau boleh menghapus satu ketakutan dalam perjalanan bermusik Kakak Alika, kira-kira ketakutan apa yang pengen kakak hilangkan? Terima kasih kata ya.
1: Wow.
0: Nah, menarik nih.
1: Nanyanya soal ketakutan.
0: Ketakutan
1: dia
0: yang kamu yang udah kebayang tapi kayak ini harus dihilangkan nih untuk karir bermusiknya gitu.
1: Kalau untuk dihilangkan, sebenarnya kalau ketakutan-ketakutan pasti banyak ya.
0: Pasti.
1: Soalnya kan ya namanya juga kita lagi ini ya gitu. Tapi kalau dibilang dihilangkan sih sebenarnya menurutku nggak perlu banget untuk dihilangkan banget juga.
0: Okay.
1: Cuman ini tuh concernku gitu loh.
0: Okay.
1: Kayak aku selalu takut kalau pesan-pesan yang mau aku sampaikan di lagu-laguku, di karya-karyaku tuh ternyata nggak bisa sampai ke teman-teman gitu, ke para pendengar gitu. Aku lumayan concern dan lumayan takut sih sama hal itu. Gitu. Karena kan balik lagi sebuah karya itu kan bisa mungkin kalau karya tuh nggak bisa kita kotak-kotakan gitu. Ya. Semua pasti punya persepsinya masing-masing, punya pandangannya masing-masing gitu. Tapi kita nih sebagai yang membuat musiknya, gitu, membuat karyanya, pengennya itu kan bisa sampai ke semuanya.
0: Betul.
1: Gitu. Jadi bisa didengar, bisa dihayatin, bisa relate ke banyak orang, gitu kan. Gitu. Bisa mewakilkan perasaan-perasaan banyak orang, gitu. Nah itu tuh yang lumayan aku suka takut, tapi ini orang relate gak ya, orang ini gak ya, kalau misalkan dengar liriknya seperti ini, kira-kira orang banyak yang suka gak, atau nadanya, melodinya seperti ini, cocok gak sama liriknya, gitu. Kadang-kadang itu tuh yang suka aku lumayan concern lah.
0: Lebih ke kadang mikirin market ya.
1: Betul, itu juga. Nah itu kan dari situ kan kita karya itu juga nggak cuma bisa kita pikirin ya udah nih gue bikin lagu.
0: Iya, kita nggak bisa idealis ya.
1: Iya, gitu kan. Kita nggak bisa segitunya idealis juga gitu. Banyak hal-hal yang harus dipikirin juga dari kita ngerilis sebuah karya gitu.
0: Betul.
1: Tapi balik lagi kalau menurutku aku akan tetap jadi diriku, itu yang paling penting. Kayak karakterku apapun itu, pokoknya aku pengennya sesuai dengan apa yang udah aku mau. Dan yang kedua adalah dari apa yang aku mau ini seharusnya bisa sampai menyentuh juga ke banyak pendengar gitu.
0: Wow, amin. Semoga bisa relate ya ke orang-orang ya. Gitu Lara ya, udah dijawab sama Alika tuh. Dan ini juga jadi ini lagu berakhir sudah ini jadi salah satu lagu di EP-nya Alika yang berjudul
1: Tentang Diriku.
0: Tentang Diriku gitu. Nah, berarti lagu ini udah bisa kamu dengerin juga ya teman berdua.
1: Betul.
0: Di seluruh DSP.
1: Di seluruh DSP.
0: Lagu ini ada MV-nya enggak, Alika?
1: Lagu ini belum ada, tapi kita ada lirik videonya.
0: Oh, ada lirik video, visualizer.
1: Visualizer.
0: Oh, kata musisi sekarang visualizer gitu. Nice, udah bisa dengerin dan pastinya udah bisa di-request juga teman berdua di seluruh Prodo FM Indonesia ya, gitu. Jangan lupa di-request dan juga dikepoin sosial medianya Alika karena kontennya banyak nih yang bisa yang bisa kamu tonton kebetulan nih.
1: Jadi nanti sore aku agak titik-titik ya teman-teman.
0: Ini Alika lagi kemana nih hari ini nih gitu, bisa banget tuh. Tapi apa yang pengen kamu sampaikan nih ke teman produa seluruh Indonesia mungkin Alika kayak pesan-pesan yang pengen kamu sampaikan tentang lagu ini atau apapun lah boy.
1: Buat teman-teman produa yang mungkin yang lagi berkarya juga kali ya, berkarya atau berkarir apapun itu yang lagi sedang melakukan apa yang kalian suka, tetap lakukanlah, tetap cintai apa yang kalian cintai, tetap jadi diri kalian juga, terus apa ya, pokoknya yang lagi berkarya teruslah berkarya.
0: Gitu. Jangan pernah berhenti berkarya.
1: Jangan
0: gitu.
1: Pernah berhenti berkarya.
0: Betul, setuju sama Alika dan juga pastinya kamu udah bisa banget pakai di sosial media juga ya.
1: Bisa dong, bisa banget. TikTok, Instagram, apapun itu pokoknya search aja di Sound Alika Safira berakhir sudah.
0: Nah, udah bisa banget tuh. Dan kalau mau kepoin Instagram atau TikTok kemana Alika?
1: Ada di @alikasyafiraaa atau di @mdjiko.
0: Nah, kalau YouTube?
1: YouTube @mdjiko.
0: Mdjiko. Oke, okay, kau bisa tonton, kau bisa komen, jangan lupa subscribe juga.
1: Betul.
0: Dan juga pantengin konten-kontennya Alika.
1: Turn notification.
0: Turn notification. Suka live TikTok enggak?
1: Suka lagi. Nah,
0: itu harus kamu turn notification kalau Alika lagi nge-live tuh.
1: Benar, benar. Aku tuh suka sama followers-followersku di TikTok. Mm-hmm. Kita tuh suka ininya kayak sleep call.
0: Oh.
1: Karena aku suka malam-malam. Uh-huh. Terus sambil nemenin mereka mungkin udah beristirahat.
0: Oh, kau bikin gitu segmen kan sendiri ya?
1: Iya,
0: oh gitu. iya.
1: Sambil ngobrol-ngobrol, gitu kan, sambil nyanyi-nyanyi, gitu. Tapi karena ngobrol terus banyak yang curhat gitu.
0: Nah.
1: Oh, kok bisa gini-gini? Oke, okay, guys, kita apa sleep dengerin call. Curhatan dia ya.
0: Okay. Sleep call. Oke, sleep gitu. Call. Di situ bisa cerita,
1: cerita
0: ya.
1: Curhat apa aja.
0: Curhatin tuh ke Alika tuh. Gila, Alika masih punya waktu untuk nanggepin kalian semua.
1: Tenang aja.
0: Nah itu balik lagi. Jadi jangan lupa untuk dengerin Berakhir Sudah ya. Dan berarti harus berakhir sudah juga Alika kita di 1 jam ini. Gak kerasa banget udah seru-seruan bareng Alika selama 1 jam. Thank you so much Alika udah datang.
1: Terima kasih banyak Kailan.
0: Masih ada 4 lagi untuk ya, main betul. Ke radio kan.
1: Benar. Untuk main kesini ya.
0: Betul.
1: Jadi jangan bosan-bosan. Teman-teman berdua juga yes. Jangan bosan. Alika lagi, Alika lagi.
0: Ah, tenang aja karena masih akan banyak Alika yang datang ke sini.
1: Betul.
0: So, kalau gitu abis ini bakal ditemenin sama seluruh penyiar Produ FM seluruh Indonesia kesayangan kamu, teman Produ. Thank you so much udah join dan gue harus pamit dulu. Elanda Krisandaru pamit dan juga
1: Alika Syafira pamit.
0: And bye-bye teman Produ.

105,1 Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Apa kabar ya? Badan kalian udah pada di kasur semua atau gimana teman Pro 2? Atau mungkin pikirannya sekarang lagi melayang-layang ya, keliling-keliling kemana-mana. Dibuka lewat lagu Bentuk Cinta dari Eklat nih teman Pro 2. Dan sekarang waktunya nemenin malam kamu di Pro 2, ada aku Vidya. Setelah seharian mungkin kalian sibuk gitu ya, setelah seharian sibuk, malam ini tuh emang paling enak buat kita nge-recharge ya energi kita lagi teman Pro 2. Mungkin yang lagi pada makan malam, selamat menikmati makan malamnya aja. Dan teman Pro 2 ya, istirahat, sekarang waktunya istirahat, nikmatin waktunya juga ya, karena ini juga bagian untuk menjaga diri kamu, menjaga kesehatan kamu.

0: Ayo Jeng, cepat, ayo. Itu ambil minyaknya 5 botol lagi, mumpung masih ada. Nanti besok gak ada lagi loh. Ayo, ayo, buruan, buruan, buruan.
1: Berhenti sejenak. Tahukah Anda, kepanikan adalah musuh ekonomi yang paling nyata saat memborong barang melebihi kebutuhan. Pertama, Anda memutus akses orang lain untuk mendapatkan kebutuhan pokoknya. Kedua, Anda memicu kenaikan harga yang mencekik masyarakat kecil. Ketiga, Anda membantu para spekulan untuk bermain. Pemerintah menjamin ketersediaan stok. Yang tidak tersedia adalah rasa sabar jika kita terus merasa kurang. Jangan biarkan ketakutan mengatur dompet kita. Belanjalah dengan bijak, belanjalah dengan hati.

0: Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Produ FM, teman terbaik kamu.
3: Waktunya jaga malam.
4: Jangan galau malam-malam.
5: Produ FM,

Vidya ya, nemenin kamu di jam ini di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam teman Pro 2 ya. Kalau kita ngomongin soal gaya hidup sehat nih teman Pro 2, sekarang itu kan banyak banget olahraga yang jadi tren gitu ya. Di antaranya kayak sepeda, kemudian running, kemudian ada juga yang namanya yoga gitu ya teman Pro 2. Pokoknya lagi marak banget nih orang-orang pada workout gitu ya, lari sampai yoga. Tapi jujur deh ya teman Pro 2 ya, suka ada bayangan gak sih kalau misalnya yoga tuh terkesan kayak mahal gitu ya, mehong banget, dan katanya sih cuma buat kalangan atas doang. Kalau menurut kalian gimana teman Pro 2? Karena mungkin karena kelasnya kan di ruangan ber-AC, terus bajunya harus branded katanya gitu kan, katanya sih sebenarnya. Terus bayar per sesinya juga lumayan menguras dompet ya teman Pro 2. Padahal esensi olahraga kan sebenarnya harusnya bisa dinikmati siapa aja. Betul gak sih? Iya kan? Nah, mumpung bahas soal ini nih teman Pro 2, jadi Pidya mau membagikan info seru dan inspiratif banget ya teman Pro 2. Dan ternyata ada seorang instruktur yoga bernama Yudi Wida Widiantoro. Mungkin dia tidak di sini ya teman Pro 2, tapi sekarang tuh udah dikenal kalau sama orang-orang yang suka yoga gitu ya. Yang mana Yudi ini berusaha mendobrak stigma eksklusif tersebut gitu. Di mana Mas Yudi ini bikin sebuah komunitas namanya Yoga Gembira. Jadi memang sesuai sama namanya ya teman Pro 2. Komunitas ini tuh kepengen ngajakin siapapun bisa beryoga tanpa beban gitu ya, tanpa istilahnya kayak eksklusivitas gitu, dan ya pastinya tanpa kendala biaya. Nah, ternyata uniknya lagi ya teman Pro 2, pembayaran kelasnya itu justru malah pakai sistem susutante alias sumbangan sukarela tanpa tekanan. Lucu ya. Kalau kita tuh ibaratnya itu patungan, PT-PT gitu kan, sum-suman gitu kan. Dan kalau mau bayar, jadi istilahnya tuh kamu bisa bayar berapa aja seikhlasnya boleh, gratis pun juga gak masalah. Nah, kelas ini tuh rutin diadain ya setiap hari Minggu jam 7 pagi itu di area-area publik. Di antaranya nih teman Pro 2 pernah diadakan di Taman Surapati, Jakarta. Jadi kalau pas bulan puasa gitu ya, jadwalnya geser ke hari Sabtu sore jam 4 gitu, setelah kalian lanjut buka puasa bareng gitu. Seru banget ya teman Pro 2 ya. Tapi memang ruang publik ini sengaja banget dipilih buat ngingetin kita semua, kalau ngingetin kita semua kalau yoga itu bisa dilakukan di mana aja dan oleh siapa aja teman Pro 2 gitu ya. Kalau kamu sendiri untuk saat ini menikmati yoga di mana nih teman Pro 2? Langsung ke studionya kah, atau ada tempat yoga yoga di rumah kah, atau seperti apa teman Pro 2? Kalau di RRI ada banget ya. Ada banget ya teman-teman yang tergerak untuk yoga teman Pro 2. Jadi ngedatengin coachnya, coach yoganya ke kantor gitu. Cuman sampai saat ini ya diperuntukkannya hanya untuk teman-teman di kantor aja gitu. Siapapun boleh ikut, cewek, cowok, yoga tuh gak memandang gender ya. Jadi mau cewek, mau cowok itu boleh. Tapi memang kebanyakan identik ya yang namanya yoga itu kan buat cewek kan, kebanyakan, kebanyakan nih teman Pro 2. Padahal sebenarnya cowok pun sekarang juga banyak yang ikut serta, bahkan pelatihnya pun juga cowok nih seperti Mas Yudi ini ya. Nanti kita bakal balik lagi nih teman Pro 2, nanti kita bakal ngobrolin nih tentang yoga ini lagi ya. Jadi tetap di sini aja di 105,1 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: apa yang seharusnya dilakukan oleh para tenaga bantuan bencana alam atau sukarelawan untuk menghindari kelelahan dan stres? A. Mendedikasikan diri untuk membantu korban yang lebih menderita. B. Tidak istirahat-istirahat walaupun relawan yang lain istirahat. Semangat juang 45. C. Terlebih dahulu menentukan apa yang harus dilakukan dan dalam waktu berapa lama. Jawabannya adalah C. Terlebih dahulu menentukan apa yang dapat dilakukan dan dalam waktu berapa lama. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
1: Produ FM.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Pro 2 FM.

105,1 Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2 balik lagi barengan sama Vidya tentunya ya di Jaga Malam, jangan galau malam-malam. Kita masih di Community Talk. Kita ngomongin soal komunitas yoga gembira ya. Kalau senam tuh ada senam komunitas senam sehat, jantung sehat ya. Jantung sehat, yes. Kayaknya beda cocok ya sama senam itu ya. Mungkin karena faktor U juga kali ya teman Pro 2 ya. Tapi emang kayaknya senam jantung sehat itu menyenangkan ya teman Pro 2. Kalau tiap denger tuh lagu teret kayak gitu, rasa kayak wah, aku akan menyehatkan jantung hari ini. Oke deh, balik lagi dulu aja nih teman Pro 2 ya. Dan bisa dibilang kalau sekarang itu anak muda ya, kemudian lansia sampai ibu hamil itu juga sekarang ada yoganya teman Pro 2 ya. Kalau yoga hamil ada sendiri, kalau yoga untuk lansia ada sendiri, ada yoga untuk anak-anak yang mungkin masih muda-muda banget lah ibaratnya ya, yang usianya masih cukup produktif, itu juga ada teman Pro 2. Dan tentunya untuk bisa bergabung sama komunitas ini tuh gak ribet ya teman Pro 2. Aku juga gak tahu apakah di Bengkulu ini ada komunitas yoga gitu ya, tapi orang-orang yang ikut yoga tuh banyak sebenarnya teman Pro 2. Asik banget ya. Tapi Bida belum pernah ngeliat ada yoga di luar gitu ya, di mana misalnya di taman atau di mana gitu. Kalau di mall ada, tapi itu kan sebuah event ya. Nah teman Pro 2, selain beryoga bareng instruktur profesional, ternyata di Yoga Gembira ini tuh ada sesi berbagi ilmu ya bareng pembicara luar. Jadi di sini mereka tuh kayak nggak cuma sehat secara fisik, tapi wawasannya juga makin nambah gitu loh teman Pro 2. Nah Mas Yudi ini gitu ya punya moto yang keren banget untuk komunitas, yaitu beryoga, bergembira, berilmu, dan beramal. Jadi setiap selain dapat sehat sama gembiranya, hasil sumbangan susu tante tadi jadi bakal disalurkan gitu ya buat aksi sosial atau buat teman-teman yang memang ada yang membutuhkan gitu teman Pro 2. Nah contoh nyatanya waktu bencana gempa, waktu bencana gempa Lombok ya, waktu dulu gitu ya, Mas Yudi ini dan juga timnya itu langsung turun ke lokasi ngebawain bantuan dari hasil donasi peserta. Dan itu bukan cuma bawa barang aja ya, beliau juga ngajak para pengungsi untuk beryoga, bermeditasi gitu ya, untuk bantu memulihkan rasa cemas dan trauma mereka. Dimana pesannya Mas Yudi yang paling nempel itu adalah filosofinya tuh yang kayak pohon ya teman Pro 2. Pohon tuh kan punya bunga ya, terus punya buah gitu yang manfaatnya bisa dirasain sama banyak orang. Nah yoga juga gitu katanya, jadi harus bisa menyebarkan rasa gembira sampai keluar matras gitu. Nah pesannya Mas Yudi ini tentunya buat kamu yang mau nyoba yoga, ikutan sederhana banget gitu. Tinggal datang dengan hati yang terbuka, bukan bawa senjata. Dan jangan lupa bawa matras ya, bukan wajah peringas gitu pesannya. Ada-ada aja ya, cuman intinya sih jangan takut buat mencoba hal baru gitu teman Pro 2. Nah itu dia ya, semoga cerita tadi bisa jadi inspirasi buat kita semua untuk bisa terus berbagi dan gak ragu untuk memulai hidup sehat ya dengan beryoga teman Pro 2. Gak kerasa juga video udah kurang lebih 30 menit ya ngebahas tentang ini. Makasih banyak ya buat kamu yang udah dengerin AQ.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
0: Jangan galau malam-malam. Prodo FM.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Yeah. Okay.

0: Siapa sih yang gak tahu kalimat hompim pahlayum gambreng? Kalimat ini sering digunakan untuk menentukan pihak yang menang ataupun kalah dalam sebuah permainan. Yang dibutuhkan hanyalah sebuah telapak tangan yang diayunkan, kemudian ditunjukkan bagian telapak atau punggungnya. Nah, yang akan keluar sebagai pemenang adalah pemain yang menunjukkan sisi tangan yang berbeda dari pemain yang lainnya. Hampir di setiap permainan tradisional, seperti petak umpet, lompat kodok, galasin, hingga bentengan, pasti diawali dengan nyanyi Hompimpa dulu. Tahu nggak? Ternyata, Hompimpa alayum gambreng ini bukan cuma kalimat asal-asalan loh. Berasal dari bahasa Sansekerta, kalimat ini mengandung arti, dari Tuhan kembali ke Tuhan, mari kita bermain. Wah, makna yang cukup dalam ya. Nyanyian Hompimpa ini sangat populer pada tahun 90-an hingga awal zaman milenium. Sekarang udah mulai tergerus oleh perkembangan zaman nih. Wah, yuk nyanyi Hompimpa lagi.
1: Hompimpa alayum gambreng. Mau dong.
2: Produ FM. Teman terbaik.

0: Bagi yang suka masakan pedas, tentu tidak lepas dari cabai. Tapi tahukah kamu, cabai terpedas di Indonesia? Cabai Hiung. Sesuai namanya, cabai ini hanya tumbuh di Desa Hiung, Kecamatan Tapin Tengah, Kalimantan Selatan. Namun, bukan berarti jenis cabai ini tidak bisa ditanam di daerah lain. Menurut keterangan petani di Desa Hiung, kepedasannya akan jauh berkurang, bahkan cenderung tidak pedas jika ditanam di daerah lain. Berdasarkan hasil penelitian Laboratorium Pengujian Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pasca Panen milik Kementerian Pertanian Republik Indonesia, cabai Hiung memiliki tingkat kepedasan tinggi dengan kandungan kapsaisin atau zat kimia yang menimbulkan rasa pedas mencapai 2333,05 ppm atau setara dengan 17 kali lipat kepedasannya jika dibanding dengan cabai biasa.
1: Produ FM. Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik.

Kamera 2 masih melek pada malam hari ini. Masih dong ya, masih jam 9:30 ya kan. Ada loh yang baru mau keluar malam ini teman Pro 2 buat kerja ya kan. Tapi mungkin ada juga yang udah mulai rebahan nih teman Pro 2 ya, karena udah seharian juga kerja, jadi ini waktunya istirahat. Apapun yang kamu lewatin hari ini, jangan lupa kasih apresiasi buat diri kamu sendiri ya teman Pro 2. Dan itu tuh gak harus selalu produktif gitu ya, gak harus juga semuanya beres hari ini juga gitu ya. Cuman yang penting sih kamu udah berusaha dan tentunya kamu berhasil gitu ya sampai di titik ini. Dan setelah tadi ditemenin sama lagunya Dona Maula Harum ya, kita buang dulu capeknya, siapin energinya buat besok lagi. Oke, ingat teman Pro 2, kita tuh gak harus hebat setiap hari ya. Kita cukup terus melangkah pelan-pelan, tapi yang pastinya sampai di tujuan kita gitu ya. Pokoknya semangat terus buat teman Pro 2 yang malam hari ini lagi mengejar sesuatu ya, buat anak kuliah mungkin sekarang udah mulai banyak ya wisuda-wisudawan, wisudawati. Jadi mungkin ada yang tengah mengejar skripsinya supaya bisa selesai di tahun ini. Terus ada yang baru akan memulai sebuah perjalanan karirnya dimulai hari ini. Dan masih ada yang terus berjuang untuk mencari pekerjaannya sampai hari ini teman Pro 2. Jadi buat kalian semuanya semangat, dan mungkin untuk yang sudah bekerja juga tetap bertahan, mudah-mudahan sih dikuatkan ya, terus diberikan rezeki dan kemampuan yang baiklah ya teman Pro 2, dan memberikan dampak yang positif juga untuk orang yang ada di sekitar kamu. Oke deh teman Pro 2, video masih temenin. Kalau ada yang pengen request boleh banget, kalau ada yang mau salam-salam juga boleh banget teman Pro 2 ya. Sambil video bacain, ada beberapa WhatsApp yang masuk ke sini. Ada yang pengen request lagunya Sabrina Leanor, judulnya Selesai. Terus dilanjutkan sama ada yang request lagunya Vanessa Z, judulnya Menjauh. Ya udah deh, langsung aja video puterin. Stay tune di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Produ FM. Teman terbaik kamu.

0: Excuse me.
1: Apa sih anak kecil?
0: Oh, maaf. Saya kira Bapak tidak bisa bahasa Indonesia.
1: Taulah.
0: Bapak bisa membaca?
1: Bisa, masa nggak bisa?
0: Itu coba dibaca.
1: Harap antri.
0: Hahaha, itu tahu baca.
2: Pak, mau dong sama anak kecil.
3: Budayakan kebiasaan antri apapun alasanmu. Mulailah dari diri sendiri agar bisa menjadi contoh untuk orang lain. Tertib saat mengantri meskipun itu membutuhkan waktu yang lama agar menciptakan suasana indah, nyaman, dan tenteram.
4: Produ FM. Teman terbaik kamu.

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Produ FM. Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Prodo FM.

Teman Pro 2, Less Than A Lover, Jenny. Aku tuh suka banget sama lagu yang satu ini ya Teman Pro 2. Kayak memang bukan Jenny banget gitu ya. Tapi ini lebih ke kayak lagu-lagu western yang biasa kita dengar. Kayak lagu-lagu Taylor Swift dan yang lainnya gitu ya Teman Pro 2. Jadi ini juga sempat heboh gitu ya ketika dia mempromosikan lagu ini. Terus fotonya kan bareng sama cowok, jadi berasa kayak lagi nge-spill gitu pacarnya, padahal sebenarnya adalah lawan main di musik videonya Jenny Teman Pro 2. Dan lagu ini tuh udah nganterin kita juga hingga pukul 22 lebih 5 menit waktu Indonesia Barat. Video masih temenin juga dengan lagu-lagu anak negeri mancanegara dan lainnya. Malam hari ini kita gak live dulu ya Teman Pro 2, karena lagi tenggorokan video lagi gak fine gitu ya. Jadi kita ke lagu-lagu anak negeri mancanegara dan lainnya. Kalau ada yang pengen request boleh lewat WhatsApp ya Teman Pro 2 di 0811 7322330. Oh,

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Produ FM.
3: Teman terbaik kamu.

0: Ini yang gigot ya?
1: Tadi ya, nanti. Yang tadi kan bukan, kalau yang tadi itu apa? Ajeng.
2: Menjadi ronggeng topeng bisa jadi sebuah pengorbanan. Mengorbankan diri, menjadi boneka ciptaan dewa, seperti yang tertuang dalam cerita-cerita rakyat.

0: Ada sebuah masa ketika orang-orang Betawi terpaku di sebuah tanah lapang, menonton ronggeng topeng yang oleh si empunya hajat menjadi perantara untuk melunasi hutang kepada Tuhannya ketika dia ngucap atau bernazar.
1: Kita main biasanya di barita, sedekah bumi, kemudian hajat-hajat yang najar gitu. Misalnya ada yang haul, nenek saya itu biasanya sebagai pelepas haulnya, nenek saya itu topeng gitu.
0: Tradisi kuno itu masih bisa ditemui di zaman modern seperti sekarang ini.
1: Itu dari tahun 30-an sampai terakhir masih 2000 masih ada yang pakai pelengkap upacara gitu. Jadinya kalau ada yang keluarga yang sakit, terus keluarga yang misalnya dari ini, nanti kalau ada untung jodohnya dia sembuh dari sakit, mau ditanggapin topeng makinang gitu. Jadi nah itu setelah ada untung jodohnya biasanya dia langsung nanggap topeng makinang gitu.
2: Ada cerita rakyatnya, jadi cerita rakyat itu menyatakan itu sebetulnya tari para penari itu adalah satu boneka yang diciptakan oleh dewa apa gitu ya.
0: Adalah Kartini Kisam, si boneka ciptaan dewa itu. Lakon itu sudah ia jalani separuh hidupnya, dan sampai saat ini tetap mencintai profesinya sebagai ronggeng topeng.
1: Nama saya Kartini Kisam, keturunan generasi ketiga. Awal menari saya dari tahun 1970-an, saya ikut nenek saya menari.
0: Meski bukan satu-satunya penari di wilayah sebaran Jakarta, namun Kartini Kisam adalah maestro dari seni tradisi ini.
3: Bu Kartini udah ke luar negeri, mana sih? Nah, pengalamannya udah luar biasa.
4: Kalau Isna sendiri, sebagai topeng?
3: Saya masih sini aja, nggak keluar.
4: Hanya. Tapi sebelum menikah, sering di...
3: Iya, sering.
4: Sering dimanjak ya?
3: Iya, ngikut-ngikut. Oh. Ngikut-ngikut, karena nari ya, gitu. Di mana, no, di acara, no. Ntar jam sekian. Kadang suka nginep di rumah kakek dulu, baru ngikut kakek. Kakek ikut main, kita nari.
5: Asal mulanya begini ya. Di situ rapat di sawah. Ini sebagai penitia.
0: Kartini Kisam lahir dari rahim Nasa dan ayahnya Kisam.
2: Pak Kisam itu adalah anak dari Pak Jiun. Pak Jiun itu mempunyai anak banyak ya. Misalnya kalau ada misalnya Pak Bokir. Pak Bokir sang maestro itu yang sangat terkenal di tahun 60-an, 70-an, 80-an itu juga menjadi keluarga, menjadi encang dia gitu ya. Encang itu panggilan paman.
1: Biasanya kan kalau di kayak Sunda cuma musik, kadang jaipongan gitu ya, cuma tarinya aja. Teaternya kadang yang cuma apa sih, semacam sandiwara gitu, itu juga jarang sekali gitu. Kalau di kita kan satu paket pertunjukannya gitu.
4: Dan situ ada Haji Bokir juga.
1: Iya, biasanya ada Haji Bokir gitu. Terus karena gini, kita tuh tiga saudara, bapak saya sebagai pemusik, penggendang, Haji Bokir sebagai pelawak, jadi yang main teater gitu.
0: Pada usia 7 tahun, Kartini ditinggal mati ibunya. Maka bersama ayahnya, dia sering diajak menonton neneknya menarikan tari topeng.
1: Gitu. Maksudnya yuk nonton aja gitu, nenek nari, saya ikut. Karena kan malam minggu gitu kan, kemudian akhirnya sering, karena sering diajak gitu, setiap libur saya diajak ke sana. Kok enak juga ya, nenek tuh kalau habis nari dikasih uang, ditepukin sama orang-orang, jadi diidolakan ya. Jadi saya tertarik dari situ gitu, seneng juga ya ngelihat nenek kayak itu gitu. Lama-lama saya tertarik, yang tadinya cuma sekedar nonton, akhirnya ikut nenek nari, belajarnya juga di panggung.
0: Karena saban hari yang dia lihat hanya topeng neneknya, Kartini Kisam pun jatuh cinta dengan tari topeng.
1: Menekuni itu karena setiap hari saya lihat nenek nari gitu. Seperti itu gitu.
4: Termasuk setiap hari melihat topeng.
1: Iya. Setiap hari melihat topeng, mendengar musiknya gitu. Jadi saya ya menekuni itu gitu.

0: tahun 73 nenek saya udah gak bisa nari, saya diserahkan untuk belajar tari topeng yang tiga itu. Harus bisa, karena mewakili Bogor itu untuk kita festival di Bandung. Pokoknya jalan 10-11 tahun lah gitu, saya udah diminta nari gitu. Alhamdulillahnya kita waktu itu juara umum gitu, jadi ya itu lah yang paling yang di...
1: Setelah itu ibu terus menekuni.
0: Terus menekuni, terus nenek saya juga ya sudah jadi penerus nenek gitu, karena nenek udah sakit gitu, udah gak bisa nari lagi sampai sekarang.
2: Saya generasinya kelima dari Ratnasari.
3: Orang Betawi bilang topeng itu adalah kedok. Kedok itu adalah profesi. Menjadi seorang penari topeng tidaklah mudah. Harus piawai menari dan mampu memerankan kedok manusia yang beragam. Ronggeng topeng juga harus bisa mengakrabi kehidupan alam semesta. Karena dari gerakan-gerakan sang ronggeng inilah, orang Betawi menurut budayawan Yahya Andi Saputra melakukan petangan atau hitung-hitungan mencari hari baik setiap melakukan ritus kehidupan. Perlakuan batin inilah yang tidak bisa dimengerti oleh orang lain.
4: Itu tiga kedok tari topeng itu yang dibawakan mulai lembut, kemudian setengah centil, kemudian menjadi apa namanya personifikasi dari simbol kekuatan raksasa yang merah itu ditarikan dengan dia itu rasanya kalau saya menyaksikan saya juga nggak mau berakhir, karena dia pokoknya susah diungkapkan dengan kata-kata. Saya
3: meski sudah dua dekade tidak manjak, Kartini Kisah menggunakan sisa waktu hidupnya untuk melatih anak-anak menari. Dengan begitu sang ronggeng tetap bisa melakukan hal yang sangat dicintainya, yaitu menari. Meski semangat hidupnya kembali bersinar seiring dengan gerak anak-anak kecil yang seolah membawa sang ronggeng kembali ke masa keemasannya, namun Kartini tidak mampu menutupi kegelisahannya. Dia gelisah karena anaknya laki-laki dan tak bisa meneruskan tradisi keluarga. Kartini berharap nafas ronggeng topeng tetap berhembus walau dirinya sudah tidak lagi di dunia ini. Karena ronggeng topeng saat ini bukan lagi ritus tradisional, melainkan tak lebih sebagai warisan nenek moyang untuk dipertunjukkan dalam pagelaran seni budaya.
0: Penerus saya itu semacam antara lain saudara ponakan saya tadi, terus ada lagi juga yang di UNJ yang namanya Cristiano. Dia udah kuliahnya udah lulus. Alhamdulillah sekarang juga udah mengajar-ngajar.
1: Tapi kalau anak ibu sendiri?
0: Anak saya laki. Terus dia nggak terjun di bidang seni. Tapi insya Allah mungkin cucu saya yang akan meneruskan, karena sekarang udah mulai belajar sedikit-sedikit.
3: Agar tari topeng bisa dipelajari generasi mendatang, pemerintah Provinsi DKI Jakarta menjadikannya sebagai salah satu muatan lokal dalam kurikulum sekolah. Tari topeng juga masuk dalam daftar 40 usulan sebagai warisan budaya tak benda, kata Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan DKI Jakarta, Edi Junaidi.
5: Di antaranya ya ondel-ondel, ada macam-macam lah itu.
1: Khusus topeng tahu sendiri bagaimana?
5: Iya, termasuk topeng. Topeng termasuk yang warisan budaya tak benda yang kita tetap.
3: Di tengah upayanya melestarikan tari topeng Betawi, Kartini Kisah menerima anugerah kebudayaan dan maestro seni tradisi tahun 2018 dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk kategori pelestari.

depan. Chatting sampai tengah malam, tempat pertama makan. Pertama kau bilang sayang, kenanganmu

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu, Prodo FM.
2: Prodo FM,
0: teman terbaik kamu.

0: 105,1 Progo FM Bengkulu. Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

0: tapi juga kekayaan budaya, keragaman suku bangsa dan bahasa.
1: Apo kabar, Mace Bice?
2: Siapa kabar?
3: Priben kabar, Ce?
4: Aisyen Raugut Talifuse.
5: Kemana kabar, kawan?
6: Besubu sararaku, nopo karya balik.
7: Horas dongan, puha kabar muna.
8: Puha barakan rakan mendung.
9: Wah, damang.
0: Dan masih banyak lagi bahasa lainnya. Semua bertanya, apa kabar?
10: Saya bangga menjadi Indonesia.
0: Semuanya berbaur menjadi satu dalam perbedaan.
6: Nasanan totong inarara. Nah, jadi bahagian Indonesia.
0: Aku bangga jadi bagian dari Indonesia.
11: Produ FM.
12: Teman terbaik kamu.
13: Waktunya jaga malam.
14: Jangan galau malam-malam.
15: Produ FM.

0: Aduh, seneng ya akhirnya kita bisa ketemu. Sudah lama banget kita nggak ketemu kan?
1: Nah iyalah, ini kesempatan kita untuk ketemu. Habisnya kita sibuk terus.
0: Nah iyalah. Sebentar ya, aku jawabin WA aku dulu. Penting ini.
1: Iya, aku juga nih. Bosku nanya kerjaan lagi.
0: Aduh, udah ah. Kita silent HP kita dulu yuk. Ngurusin HP ntar nggak ada habisnya.
1: Iya bener, yuk disalin dulu HP-nya. Salah-salah kita malah jadi ngurusin HP ntar. Nggak jadi reunian.
2: Sahabat kreatif, jangan kita menjadi antisosial karena teknologi. Sering kan kalau kita kumpul-kumpul, bukannya ngobrol rame-rame, malah mainan HP. Padahal HP itu bisa mendekatkan yang jauh loh, tapi lalu jangan jadi menjauhkan yang dekat. Utamakan teman-teman di sekeliling kita ya, supaya lingkungan sosial kita menjadi menyenangkan.

0: Waktunya jaga malam.
1: Jangan galau malam-malam.
2: Pro 2 FM.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Kara. 어지러워졌어, 나 앞에서.

0: Hujan tak hanya membawa genangan, tapi juga kenangan. Tahukah Anda, hujan memiliki kemampuan menghipnotis manusia untuk meresonansikan ingatan masa lalu. Tak hanya itu, faktanya air hujan yang jatuh ke bumi memiliki aroma khas yang disebut dengan petrichor. Aroma petrichor terbentuk karena gabungan antara air hujan dengan spora. Proses ini terjadi karena adanya bakteri Actinomycetes di tanah. Selain itu, ternyata rintik air hujan juga dapat membentuk nada-nada indah yang dinamakan dengan pitter. Pitter merupakan suara derai air hujan di permukaan bumi yang dapat digunakan sebagai terapi dan relaksasi. Itulah sebabnya, setiap kita mendengarkan bunyi tetesan air hujan, hati kita terasa tenang dan terasa menyatu dengan alam. Waktunya jaga malam.
1: Jangan galau malam-malam. Pro 2 FM.

Mam Pro 2 ada Prince Hussein lewat lagunya Nafas Buatan yang sudah temani kita hingga pukul 23 lebih 55 menit waktu Indonesia Barat, di mana Pida cukupkan sampai di sini untuk jaga malam hari ini. Dan tentunya besok ketemu lagi ya bareng Pro 2 mulai pukul 5 waktu Indonesia Barat. Pida pamit undur diri dari ruang dengar kalian semuanya. Selamat malam, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Selamat pagi teman Pro 2 dimanapun kalian berada, bahkan di mana saja siaran ini dapat didengar. Adalah Radio Republik Indonesia Bengkulu Program 2. Mengudara melalui FM 105,1 MHz, kembali menyelenggarakan siaran untuk hari ini di Kamis 10 September 2026. Teman Pro 2, selamat mengikuti acara kami, siaran program informasi dan hiburan sepanjang hari ini. Dari Jalan Es Parman nomor 31, kami ucapkan sekali di udara, tetap di udara, dan sekali yang merdeka, tetap merdeka.

0: FM.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.
3: Kalian pasti pernah bersin. Tapi tahu enggak sih, kalau bersin punya kecepatan udara bisa mencapai 160 km per jam. Bahkan, untuk beberapa kasus, kecepatan udara bersin bisa mencapai 250 km per jam loh. Dan berdasarkan penelitian, ternyata orang yang badannya lebih besar memiliki kecenderungan kecepatan bersin yang lebih tinggi. Selain memiliki kecepatan, ternyata jangkauan bersin juga nggak main-main loh, karena bisa mencapai 9 meter. Dengan jangkauan itu, bersin bisa menghasilkan percikan hingga 40.000 tetes dalam sekali bersin. Jadi, jangan lupa menutup hidung dan mulut ketika bersin.
4: Sepada!
1: Selamat pagi, teman Produa!
0: Teman terbaik kamu! Produa FM!

0: Ngapain di sini?
1: Biasa, nyari angin. Jalan panas.
0: Oh, ya ya. Di sini adem, enak. Tapi kenapa ya? Si angin ini bisa kita rasakan, tapi nggak bisa kita lihat.
1: Begini nih ceritanya. Angin memang hanya bisa dirasakan tanpa bisa dilihat. Angin sebetulnya merupakan udara yang bergerak karena adanya tekanan dari arah yang satu menuju arah yang lain. Yang perlu kamu ketahui, suatu benda akan bisa dilihat jika benda tersebut memantulkan cahaya tampak yang kemudian diterima oleh mata kita. Jadi, kalau benda tersebut tidak memantulkan cahaya tampak, maka kita juga tidak akan bisa melihat benda itu. Contohnya, saat gelap, kita tidak bisa melihat benda. Hal itu disebabkan oleh tidak adanya cahaya tampak yang dipantulkan ke mata kita. Begitu juga dengan angin. Angin atau udara memiliki partikel zat yang berjauhan dan jumlah yang sedikit, sehingga cahaya tampak yang memantul ke mata kita pun jumlahnya sedikit. Akibatnya, kita sama sekali tidak bisa melihat angin atau udara. Tapi, kadang-kadang ada juga loh zat udara yang bisa kita lihat. Contohnya adalah asap. Asap bisa dilihat, terutama saat kita berada di bawah sinar matahari. Begitu ceritanya.
0: Oh, gitu. Aku paham sekarang. Tuh, aku bisa lihat contoh zat udara yang bisa dilihat. Ada asap, noh. Ngepul, banyak banget.
1: Loh, itu kan asapnya dari kamar aku. Tolong!

0: Setiap negara di dunia ini pasti memiliki bendera sebagai simbol negara. Bendera sendiri berfungsi sebagai identitas, jati diri, dan lambang kedaulatan bangsa. Bendera mewakili eksistensi negara yang merdeka, bersatu, dan berdaulat. Umumnya, bendera negara selalu memiliki kesamaan di sisi depan dan belakang. Tapi berbeda dengan negara yang satu ini, Paraguay. Adalah satu-satunya negara di dunia yang bendera negaranya memiliki perbedaan di sisi depan dan belakang. Bendera Paraguay berwarna merah, putih, dan biru. Pada sisi depan bendera Paraguay, terdapat lingkaran dengan lambang sebuah bintang berujung 5, dikelilingi oleh untaian bunga hijau dan kata-kata Republika del Paraguay. Sementara, pada sisi belakang, terdapat lingkaran dengan lambang keuangan dengan seekor singa kuning dengan kata-kata Paz y Justicia.
1: Produ FM. Teman terbaik kamu, Produ FM.
2: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu.

kenalan. Chatting sampai tengah malam. Tempat pertama makan. Pertama kau bilang sayang. Kenanganmu

0: coba untuk ke flashback. Lihat postingan di tag, memori kita di pad. Kangen gak harus balikan hashtag.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Pro 2 FM Just Music.
4: Siapa sih yang gak tahu jerapah? Hewan unik yang satu ini punya tubuh tinggi dengan leher yang panjang. Dan ternyata, hewan yang satu ini tidak memiliki pita suara loh. Terus, gimana sih cara jerapah berkomunikasi? Jadi, salah satu cara jerapah untuk berkomunikasi adalah dengan menggunakan gelombang infrasonik. Gelombang infrasonik sendiri adalah suara frekuensi rendah yang berada di bawah batas pendengaran manusia. Jerapah menghasilkan suara infrasonik dengan cara menggetarkan tenggorokan dan laringnya. Jadi getaran ini akan menghasilkan suara dengusan, geraman, dan bahkan suara lolongan yang rendah. Nah, gelombang infrasonik sendiri akan merambat jauh sehingga para jerapah tetap bisa berkomunikasi meski mereka terpisah beberapa kilometer. Penelitian menunjukkan, jerapah menggunakan infrasonik untuk menyampaikan berbagai macam pesan. Mulai dari pemberitahuan lokasi, peringatan bahaya, dan untuk menjaga induk dan anak jerapah agar tetap terhubung.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

dan masa depan anak-anak kami. Bukan berarti tak boleh beli baju bekas, tapi pilihlah dengan bijak. Kenali asal-usulnya, dan jangan biarkan Indonesia jadi tempat pembuangan dunia. Mari kita lindungi bumi, mulai dari lemari pakaian kita.

1.1 Pro 2 FM, Bogor, teman terbaik kamu. Selamat pagi teman Pro 2. Pagi yang menyenangkan dan berindika untuk nemenin kalian semua di hari Kamis ya, 10 September 2026. Gak berasa nih. Udah 10 hari aja nih teman Pro 2. Kita melewati bulan September dan RRI juga akan menyongsong hari yang spesial di tanggal 11 September 2026 di mana hari radio akan jatuh pada tanggal 11 September memperingati 81 tahun RRI ya teman Pro 2. Ya, menemani aktivitas teman Pro 2, updatean informasi pasti bakal kami hadirkan untuk memberikan informasi-informasi dan juga berita-berita menarik ya buat nemenin kalian di pagi ini. Tadi udah dibuka teman Pro 2 sama Raisa dan Eros Chandra lewat Cahaya Hati. Anda sekarang punya aku JJ lewat Maria.

0: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: 105,1 Progo FM Bengkulu. Teman terbaik kamu.

masih di 105,1 Pro 2 FM, buku teman terbaik kamu, teman Pro 2, dan masih berandika untuk nemenin kalian semua. Ada balik tadi lewat yang kutakuti. Teman Pro 2, kita ngomongin tentang Liga Champions. Tadi malam tuh banyak pertandingan-pertandingan seru ya teman Pro 2. Dan mungkin dari sekian banyak pertandingan yang berlangsung tadi malam, kalian nonton salah satunya. Dikasih nonton Barcelona versus Feyenoord ya. Dimana Blaugrana sukses menyukur Feyenoord 5-1 di kandangnya sendiri. Bermain di tengah guyuran hujan, Barcelona juga diguyur gol ya teman Pro 2. Jadi Barcelona tuh sekarang sangat-sangat produktif ya. Di mereka tuh lagi menang gede-gede banget. 5-1, 4-0. Pokoknya enggak ada yang menang tipis gitu. Ini menunjukkan bahwa Barcelona lagi subur-suburnya musim ini dengan komposisi pemain yang luar biasa juga di lini tengah. Walaupun ada beberapa kekurangan di lini belakang, menurut Dika sih bisa ditutupi sama lini tengah dan lini depan yang lagi gacor parah gitu ya. Rafinya tadi malam golnya cantik banget. Aduh, itu adalah sebuah ketenangan teman Pro 2. Sebuah ketenangan dalam bermain sepak bola menjadi seorang lini depan gitu. Bayangin aja itu, dia kalau dia shot ke blok itu sama dua orang bisa di itu pensiun main bola sih. Sampai itu ada Ferran Torres yang berhasil mencetak hat-trick. Wah, Ferran Torres mah pindah ke Paris Saint-Germain berubah permainannya ya. Di Barcelona susah banget dia cetak gol, di Paris Saint-Germain dia hat-trick. Paris Saint-Germain juga berhasil menang dengan skor yang meyakinkan ya teman Pro 2, 6-1. Gokil. Ya, itu dia ya. Liverpool juga berhasil menang 2-1 atas Atletico Madrid, dan Arsenal juga berhasil menang 1-0. Jadi so far sih jagoan-jagoan yang seharusnya menang berhasil menang gitu ya. Ya, baru awal-awal lah Liga Champions ini bakal mengerucut nanti. Kita bakal menyaksikan pertemuan. Dikasih nungguin Paris Saint-Germain ketemu Barcelona sih. Seseru apa nanti tuh. Wah, keren tuh.

0: Waduh Pak Budi, lihat itu air di selokan sudah mulai meluap, mana hujan gak berhenti berhenti lagi.
1: Tenang Pak Amin, jangan panik dulu. Tadi saya sudah naikkan kulkas sama TV ke meja yang tinggi. Bapak sudah amankan surat-surat penting?
0: Oh iya Pak, hampir lupa saya. Tadi cuma mikirin jemuran sih, langsung saya bungkus plastik ya Pak.
1: Betul, dan satu lagi Pak Amin, itu meteran listriknya dimatikan dulu. Bahaya kalau air masuk ke stop kontak bawah.
0: Siap Pak Budi, habis ini kita bantu warga lain yang butuh evakuasi ya.
1: Pasti Pak, saling jaga, saling bantu, itu kuncinya. Hujan tak bisa ditolak, tapi bencana bisa dicegah dengan kesiapsiagaan. Siapkan diri, amankan keluarga.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Teman terbaik kamu.
3: Produa FM.

0: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Kalau menurut gue ada JKT48 lewat Waka Waka People ya. Nah teman Pro 2, Komandan Pangkalan TNI Angkatan Laut Bengkulu Letkol Laut P. Brahma Satya Indramawan bertemu Wali Kota Bengkulu Dedi Wahyudi untuk membahas sejumlah program yang dinilai dapat mendukung kemajuan daerah. Dalam pertemuan tersebut, sejumlah isu menjadi perhatian mulai dari pengelolaan sampah, kondisi sektor pertanian di Bengkulu hingga rencana program penanaman kedelai. Jadi pembahasan ini sekaligus juga membuka peluang penguatan sinergi antara Lanal Bengkulu dan pemerintah Kota Bengkulu. Wali Kota Bengkulu Dedi Wahyudi mengapresiasi gagasan yang disampaikan Dan Lanal dan menurutnya berbagai program memiliki potensi untuk memberikan manfaat bagi masyarakat jika didukung dengan kolaborasi lintas pihak gitu ya. Sementara itu Dan Lanal Bengkulu mengatakan kalau pertemuan tersebut merupakan kunjungan resmi sekaligus momentum untuk menyampaikan sejumlah rencana program Lanal Bengkulu yang membutuhkan dukungan pemerintah daerah. Yang menegaskan kalau sinergi yang dibangun dengan pemerintah daerah diarahkan untuk memberikan manfaat bagi masyarakat sekaligus memberikan dukungan untuk kepentingan bangsa dan juga negara.

Ah, banyak banget ya nyamuknya di sini. Pantes. Gimana nggak banyak nyamuk coba? Baju kotor bukannya dicuci, malah digantung. Makanya, siapa suruh gantung pakaian kotor? Jadi

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Teman Pro 2. Jadi karena letusan Gunung Anak Krakatau nih, wilayah beberapa wilayah di Indonesia, terkhususnya ya kayak Sumatera di Lampung gitu ya, Kabupaten Palembang, sebagian besar DKI Jakarta, Jabodetabek lah, itu terkena dampaknya ya Teman Pro 2. Nah, salah satunya Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan ini saat ini menginformasikan kalau sedang memantau lonjakan kasus ISPA atau infeksi saluran pernapasan akut yang terjadi di wilayah tersebut. Fenomena ini menjadi sorotan karena kenaikan jumlah kasus ini terjadi bersama dengan abu vulkanik akibat erupsi Gunung Anak Krakatau yang melintas di wilayah Tangerang Selatan. Nah, berdasarkan data yang terupdate, jadi per 9 September 2026 ini Teman Pro 2, kasus ISPA di Tangsel ini melonjak 19,8% dalam sepekan. Dan secara kumulatif sejak 1 Januari hingga pekan ke-35, total kasus ISPA itu mencapai 148.370 kasus. Gitu ya. Jadi meski lonjakan kasus bertepatan dengan melintasnya paparan abu vulkanik di Tangsel, Dinas Kesehatan menegaskan bahwa kenaikan tersebut tidak bisa serta-merta disimpulkan karena

dan lain-lain gitu. Tapi dikasaran ini buat kalian sih teman pro 2, kalau yang motoran itu sebaiknya memang pakai masker. Itu tuh jauh lebih aman dan menyenangkan juga buat berkendara, karena enggak usah was-was gitu kayak. Dikasih aja nih kalau misalnya motoran ketemu truk gitu. Wah, nyemprot-nyemprotin asap hitam itu sangat amat mengganggu. Jadi kalau kalian pakai masker, setidaknya kalian udah punya lapisan pertama untuk mengamankan saluran pernapasan kalian.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.